0: platform e-dagang bagi meningkatkan daya saing serta meluaskan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, penggunaan platform digital membolehkan koperasi memasarkan produk secara terus dalam talian tanpa perlu bergantung kepada operasi premis fizikal.
1: Sosial e-dagang mereka boleh pasarkan produk mereka, jual produk, bahkan kita di bawah KUSKOP kita punya My Mall yang ditubuhkan oleh Pernas sebelum ini tetapi dikendalikan di bawah KUSKOP. Kita mencatatkan 24 juta ringgit jualan pada tahun lepas di berjaga dalam My Mall.
0: Datuk Muhammad ditemui RTM di Membahkut. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain, khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Chan ditemui media pada Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Kota Kinabalu. Carnival berkenaan mengetengahkan pelbagai produk pelancongan, pakej percutian dan promosi perjalanan dalam usaha menggalakkan rakyat meneroka destinasi pelancongan domestik. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Perluasan jaringan rakan niaga sumbangan Asas Rahmah, SARA, di Pulau Bumbum Semporna memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk pulau itu yang layak menerima bantuan SARA. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ia penting bagi memastikan bantuan tunai bersasar yang disediakan kerajaan dapat diakses secara mudah, pantas dan lebih dekat dengan komuniti setempat.
3: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Ya? Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ini, dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ini dah lebih 1.3 bilion ringgit, dan alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah ditemui media selepas meninjau pelaksanaan SARA di pulau berkenaan. Beliau berkata secara keseluruhan, Sabah kini mempunyai 1,495 rakan niaga SARA. Program bantuan My Lesen akan dilaksanakan di Suk dan Nabawan bagi memastikan penduduk pedalaman memiliki lesen memandu yang sah. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, inisiatif percuma itu memfokuskan golongan belia demi meningkatkan keselamatan jalan raya serta memudah cara aktiviti ekonomi setempat.
4: Antara satu yang kita kena beri perhatian adalah keselamatan untuk pengguna-pengguna jalan raya yang ada di kawasan kita. Maka kita dapat tahu bahawa ramai khususnya daripada golongan belia yang belum mempunyai lesen. Jadi antara satu usaha saya adalah untuk bawa satu program yang dinamakan bantuan My Lesen.
0: Datuk Seri Ether berkata, langkah itu seiring dengan penyiapan rangkaian jalan raya baru di kawasan berkenaan termasuk Jalan Sinarun Tongot dan Jalan Sepulut Pegalungan. Kawasan Rukun Tetangga KRT menggalas peran penting dalam membantu kerajaan menangani isu sensitiviti yang semakin meluas di platform media sosial. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Rina Abdul Harun berkata, kepimpinan KRT di peringkat akar umbi perlu bertindak sebagai ejen penyatu dalam mengekalkan keharmonian komuniti.
5: Sebab di peringkat komuniti, mereka ini bergerak sebagai umpama mata dan telinga kita. Mereka adalah pendamai di peringkat komuniti, iaitu dalam konteks Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kita memperkasakan mediator komuniti kita untuk menyelesaikan, mampu menjadi orang tengah, menyelesaikan pertikaian-pertikaian kecil dan juga mengurus isu-isu perpaduan yang berbangkit.
0: Rina ditemui pemberita pada program Titian Aspirasi Perpaduan Bahagian Sandakan di Sandakan. Program berkenaan dihadiri seramai 140 peserta membabitkan 123 KRT Zon 5 dari daerah Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit dan Tongod. Program Maharajan Kesenian Islam akan diperluas dan ditambah baik bagi menarik lebih ramai golongan muda mendekati aktiviti kerohanian serta kemasyarakatan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan Jahins Muhammad Ridwan Osman berkata, langkah itu sejajar usaha kerajaan membentuk sahsiah generasi muda yang berilmu dan berkepimpinan. Beliau ditemui media pada sambutan Maal Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam di peringkat daerah Telupit. Pada majlis itu, Masruf Yaakob dan Halimah Harun masing-masing diumumkan sebagai penerima anugerah tokoh Maal Hijrah. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino, pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, baiklah, di pusingan ketiga jam terakhir kita bersama pagi ni menerusi pentasakan edisi hujung minggu lebih hebat lagi siok. Okey, Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda sampailah pukul 9 pagi. Yang bekerja di hari Ahad, selamat bekerja saya ucapkan. Yang barangkali hari ini off-nya kan, ataupun ialah banyak barangkali lah juga, walaupun off tapi banyak barangkali aktiviti yang perlu untuk anda sertai kan. Ada aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini. Selamat beraktivitas untuk anda semua. Okey, ada program ataupun aktiviti juga yang diadakan hujung minggu ini berkenaan dengan kempen Derma Darah. Kempen Derma Darah dijadualkan berlangsung dua tempat. Tempat yang pertama diadakan bertempat di restoran di Atika Survey Tulit Souk. Masa bermula 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan untuk lokasi kedua, kempen Derma Darah diadakan bertempat di Masjid Al-Rahim Pekan Keningau. Masa bermula dari pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi barangkali kamu orang ada kelapangan masa pada masa yang disebutkan ini, bolehlah datang dan luangkan masa masing-masing ya, asalkan anda dapat rehat yang cukup, tidur yang cukup semalam kan, tidak bergejala, orang bilang tidak ada demam, batuk dan sebagainya, bolehlah datang cuba-cuba nasibkan atau boleh menderma darah. Kalau itu sumbangan kita membantu orang lain meneruskan kehidupan dorang dengan cara yang kita lakukan ini, walaupun hanya sekadar menderma darah, tapi ingatlah setitis darah ini demi kemanusiaan. Derma darah selamatkan nyawa. Jadi semoga ia menjadi bekalan akhirat kita kan. Baik, itu sedikit info lah berkenaan dengan kempen Derma Darah yang diadakan bertempat di dua lokasi pada hari ini. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Jom kita teruskan berhibur menerusi lagu-lagu hiburan Sabahan terbaik untuk kamu orang semua pagi ini, yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kedengar FM, hebat syoknya.

0: sono pokok lompat balik nih. Sayang lapar loh, tolong masak dulu.
1: Hei sayang nih kan, kok tidak nampak kah saya baru balik dari kerja nih tuh. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kok tiap buat kerja, terus kopi masak dah.
0: Ih sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ih sayang lah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih bincis ya.
1: Hei alasan jangan buat alasan macam tuh, dulu berian mahal.
0: Itu pun ungkit-ungkit, berian mahal apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesanan ini ikhlas dari saya, Jore Joseph.

0: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nampawan dan Tambunan FR Shopnya.
1: Ya, baiklah, kembali semula bersama menerusi Rentas Segar edisi hujung minggu bersama dengan saya Aida sampailah pukul 9 pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM Hebat Shoknya. Ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi 94.7 MHz. Terima kasih saya ucapkan untuk anda. Begitu juga dengan anda yang mendengarkan menerusi pautan RTM Click ataupun menerusi laman web di www.rtm.gov.my. Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, saya sabarkan kita yang terus bersama menerusi ruangan Facebook pagi ini. Richard Joseph, selamat pagi kembali ke segmen Rentak Segar katanya. Selamat pagi juga Richard. Ya, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat hari Ahad dan tidak lupa selamat bertugas buat DJ. Saya dari Tuaran Kota Kinabalu, kejauhan. Selamat pagi buat anda. Ya, okay, terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan. Anda boleh terus hantarkan lagi ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan pagi ini. Barangkali ada yang mau selitkan ucapan istimewa kan, sempena dengan mereka yang barangkali hari ini diorang sambut hari jadi diorang, kasih kirim kau orang punya ucapan istimewa untuk yang meraihkan sambutan ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Ya, okay, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus bacakan lagi kiriman ucapan yang dihantarkan. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM Hebat Show.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
4: Aaron tak segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi siok. Terima kasih saya ucapkan untuk anda semua. Kerana masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Okay, semoga setiap lagu yang diputarkan, yang diperdengarkan untuk sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini, sekurang-kurangnya dapatlah menceriakan hari anda dan menjadi teman di mana juga anda berada. Okay? Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ini. Apapun, teruskan bersama mendengarkan siaran ini dengan perkongsian pelbagai rancangan menarik yang akan menemani anda untuk sepanjang hari. Selepas ini, siaran Bahasa Dusun akan mengambil alih siaran, okay, bermula dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Apapun, jaga diri ya, pandu dengan cermat jika anda sedang memandu. Okay, jangan lupa terus menyokong muzik tempatan. Dan insyaAllah bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum. Salam hormat.
5: Ada produk menarik?

0: Sinau FM ke Selim anda berselesun. Manta jam ke Siam ke Sabun. Bisa majam ke Padam 2 Tamada.
1: Miampai kau dah baina jirin mengapalu dikayu in keselimahan na bara sudusun kena FM maya frekuensi Siam na padamapat titik turun mekahat.
2: Siang madani kepi senangan ke Saban kepi selawatu wagu mai detik keselimahan baras dusun kini FM. Tadau baina tadau ka turu kepi anda detik tapada manam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam. Yang baik kau aku dah kau Saban baina dijajirin mengambalut kayu selain ada telo jam antara jam kau siam kau Saban gisemar kita jam kau pada dua tangan dau. Boleh di musik atau kakal kau dat biampai dahai hiti da radio kena FM mantat beri tak jam ko enam ko saban ten di tenuk ya biampai ku di DJ Hex pina pula musik selimbahan berasa Melayu selain ada DJ Aidak ya po kau selimbahan berasa Melayu selain ada telur jam mantat jam ko enam ko saban gisa menar kita timpu di tenuk di tentu na dat nak orang kau dat kepilan-kepilan kiguna. Amnagi sining-sining pangali seginau ay sanaswai tu hitin ada radio kenia FM meriti frekuensi siam na bernama patitik curmigas kenia FM ku hai aramai bon. Apulah dia yang sikap tokadat timna bangun tenanan tokadat kelidasan dat ka saban bena nanan tokadat ditakad bamana ulangan meigit ka bang mimbar astadung meninggud mata mengintang talinga makinangau. Amnagi pamusarahan nam ginawa dati ledas kepiadat ka saban bena kumadiku di taupia senangat kelidasan jenan kadadiku iluhai marubah dukutur idualai pengobatan. Kalau kau dadat mengambalut lagi sama kita jam kau berdam dua tangan dauti tu bainati haraka kaut kagut pipirat apa bian nulu titit kau tiga saban bainat Miguel Kasari. Hari kita jam kau siam kau berdam lima minit kau saban kalau musik ceruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantau kau tidak baidam hari kita jam kau siam telun empat minit kau saban kaya. Kalau musa gatang dah kita mantau kau tidak baidam kaya.

Tadau swabak ya, tapi yang berkata jam ku abdi misalkan swaban kelambus kabar taniba tadau bayna tadau ku turu Miguel Kasari hari kata jam ku abdi misalkan 5 menit ke swaban kelambus itu tapa bayan mi kutuk kudau saya kata bayan ini dilidit nulu ditit konti ke swaban bayna tentuna dat kerong kodit kapilan-kapilan kiguna amnagi sining-sining panglis ginawai sana suai tu hitina da radio kena FM merati frekuensi siam na bernama patitik turu migas kena FM ku hai aramai ba amil kau nak dapatan pasan me di WhatsApp kena FM mai sa siam lima ulu siam mena walu anu walu saya ka mila kau nak dapatan pasan me di ta Facebook kena FM amil kau nak da mintang da mai data tumila bos ya merati live TikTok ko saben mena pada dor batu timpu tapi naik sedang dat mata kau timpu naik tiga perang sining ke soben menaik sedang mata di pita ginsu di ke pita khosia ira tandat kada aku pai hada om lagi so tengah gus sining mata di Ridzuan Kosoro Dika Oyama.

0: Manuk Makinangau, Sining-sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siap na padam 4.2 MHz.
1: Nagkilabos Makinangau, sining-sining Pongli sa Kinangau.

0: Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Omoni Kita Dau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepadam Dua Tang Adau Kuhuy Kuhuy Aramai Aramai Bo
1: Ain garo bia sining mata di somin masan kasarau na padika pulu di hara sining mata di Nicholas udah magat mitang giat kia Amigda menagwe tatan benete jam kasiam duho na budam turu minit kasaban iti dakoy nan takaw Ara lewa ta baina ta daw baina ta daw kotor kia iti pampada minggu ta daw baina ako da manam tulan ka turu tahun 2002 na budam manam Ako mati kyo di suti timpu didik ya Itu sedikit kerajaan lah lebih baik asuh tidak terperintah ya. Tapi sedangkan dat ke pemerintahan dah suti. Tapi kopi sedangkan dat kondarangan. Kopi senangan demin tungangis ya. Kopi senangan dat temian pai dat tepaganakan puru paganakan tanganak menegi kopusan ya. Amano lagi lingan kuma dia lagi ke papasik ya kepisaran ke saban kuma dia di ke papasik ketutungan ke saban bena alasan ada tinan da kayo da bena is kegerisan di kemayaan gabi ya ya isa karami tako di sa kegerisan di kemayaan gabi ya Aku nagi sepit tagat-tagat teka sepit radung-radung kumadat puru paganakan am nagi tanganak teka kamalingan teka sungkat-tukad kya kumari ko di nakapisimbar-simbar matu tapi nai nakapisimbar-simbar di sasadapan kanihap pasalid tansar teka pasarin no kya tapi nai oh magi ampun takaw kya kanata ko na tumbaya ginawa teka kanata ko tumbaya at nagyari ginawa na kayo di atagad kaya kay kay sumalan atagad sumalan tabinay sa kawayan di takapi ya palida sa muntak natinan ang naging pangusarahan kaya may tako na kadayat kawayan na migalad di may tako tamayat kawayan na migalad di May dat arumbak ko po sarahan takaw. Sigara na mong arumbak po mo sarahan takaw nung napakaradya dat man takaw papanahanga. Ay sa ajadi-jadi kaya ay sa atapangah to binay. Akan ka naging nakakaradya takaw at itugar di. Akan naging nakakaradya takaw at itapanganga. Dan bukan lagi negara zaman tak kau pimpar saya kita pergi siang kamping kamping kamping kamping kau berdalam tu senang kaki ya. Padahal pi bawa bawa kau rakyat tu binai. Kemarin tu jam ke siang tu lah empat minit ke saban.
2: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
1: Aman ko pala mo sa gatang na gatang muntak at nadaw swab kaya. Kapiyan na tatapadam turo tulan ka walo taon doon na ribu doon na panamanam. Pinalabos man taditid ka tinanan pamuran kata sabah tay ka LIJS. Apulot tay ka susugata kikatang dat walo ringgit lima na panam lima tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang dat apat ringgit walo na panam lima tusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang da 4 ringgit 800 sa kilogram. Katakan talan grade ka 1, kikitang da 4 ringgit 600 sa kilogram. Katalan grade ka 2, kikitang da 3 ringgit 800 sa kilogram. Ang kata sikarap, kikitang da 1 ringgit 800 sa kilogram. Yeah. Sugutok ako, tapi naik ya. Mantak riti pulutay ka susugata, kikitang da 8 ringgit 500 sa kilogram. Kapingan grade kaysa, kikitang da 4 ringgit, 805 sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang da 4 ringgit, 800 sa kilogram. Agatakan talan grade kaysa, kikitang da 4 ringgit, 600 sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kikitang da 3 ringgit, 805 sa kilogram. Amgata sikarap, kikitang da 1 ringgit, 800 sa kilogram. Kanaw Biar katang dah kata mentah kata dah swab ya. Tapi anda dah terberam turut tulan ke walu tahun 2026. Kena labu semata di tidak ketinanan pemurunan kata Sabah teka LIJS. Lansan nak anud kepelan dan menegi kepesarahan. Lebih pa ialah di temai peperegang negata tanda swab ya. Kemudian di jam kuasa telu nak berdem 2 minit ke Sabun kakal kodot mian paidai hiti da radio Kenya FM.
2: Kedeli wai mian paidah di JJ i keselimbahan baras dusun Kenya FM.
1: Atau malam semoga dah sining mata di Fredulen Echel Sumandak Bulu Silau so tengah gus sining mata di Henjasli ikan aku pusanku. Menagi sining mata di Blasius sebutin sebitun makajil kada aku noh olingai.

0: Sun, Keningau FM.
1: Kana pa sining mata di Blasius aso bitun makajel kada aku na odingay pulo din na rongot ako sining mata di Justly. Ikan ako busan ko menegi sining mata di Fredulen na chel sumandak bulu silaw. Minigay tatan meneti jam kasiyam mapata bedang walu minit ke saban hiti dakanan takog ya. Kamasa-masa takaw iti kasliman baros duson kina FM makadaliwa ito binay tarabay na tadaw katurok ya. Apada manam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam. Aku madi ko di Tara Karaja adat manda kayu ponga tadaw bainek ya. Kapan onda karaja da kayu tasa sanang aku madi ko di minita mo kya hara temu pertemuan itu temu ground ke soben bena iti dua tasa keningau. Bagi suayat aman petarana ya. Hara sadada sin, sadada tahata, sadada terahat, sadada bawang lagi. Magi saya mandela petarna kia harna kia tengah nugar deh. It kena tuan kia tapi nai. Har kena tuan dari petarana tapi nai. Ma harna kia takkanan dat i tengah kui kui ginuring. Mi ginuring tay ka hagumur kia tuaik tapi nai tengah bilis ngai tapi nai. Kumari ko di tasanangan dat mamalit tuawa kia. Ibibit-bibit at tengah tuawa hara mandela petarna hila. Iya, bagi sesuai itu man petarana ya. Nah, mereka tu nanda hiti dua tas keningau. Madi ko di masa-masa di papanau sesekayan tim politik ya. Tapi sedang anda papanau sesekayan alasan ada aisyat kebeling kekani deralan ya. Pagulut papalan dat papatim pun dat papanahan dekayu. Pagulo da teman da kayo si tatat kerita da kayo tapi nai masih dintangan da kayo pa tengah tumaw-tumaw kya tumaw da engine tumaw petrol teka i tengah sarmin ngayot kya sarmin panigibang panigiwanan i sarmin dati dagetaguangan takaw tengah birik-birik ngay sasakayan kya tangan ko na pa man ako intay tabi na eh. Panandagilihway magawit akad kayong tutunan am nagi magawit di kada karita tabi na eh. Masit kasarit ako mintang di arutik da karita tay kasakayan takaw. Manadat katalib tempo dat it mangiwago kawago kya. Dan wago bias nang kasaban kumadi gede tanu tiga seliman baru susun kena FM ada di frekuensi saya mena bena mapa titik tur megas kena FM kuhi aramai bah bila kau negi nama kena ngodahai mai ada RTM klik ya baik ke harne gya maya tumilamus di the live TikTok dot ke saban bena jam kosiam lima na bena isa minit ke saban. Sining mata di Dotis Gokit bunga kupusan ko menegi sining mata di Jack Ninot sumandak macam di KKH menegi budek polos pinang petani Hana Emily Quintin opus aku di KKN FM ko hai aramai bang.

Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay.

0: Malaysia, Kelingau FM.
1: Sedang bertadi Wenceslaus Justin Mopus sama Dorodika perlu di Naranto. Sedang bertadi PPM match Patai-patai dan masih yang menegi Wences Linus itu yang anak mereka yang di terpindai James jam berapa 24 minit ke Saban itu kena debun talai itu kena di timpuh di Kesliman bersusun kena FM. Mari di pasal narmitku mentadi di dua cep kena FM kia mentadi narumbai pita sega liut sanakan kepisan membolotok dia di jejerin kasih musikau mabasan aku tabi terdau pempat minggu kumah terinsanan bagi kinangau kena FM di nampan apa alasan dah terima id keledasan DJ manak aku tukur id info mentadi di penang sega liut kasedap olagat tangus nakaparis teruhai kasabon niti alas utamad keperimanan hilit tadau gumon takaw na minum wag di anything kasiya akon kaharahar om irit kung nakasid DJ punya da sining kasih sayangku ron langad po siko DJ jirin ka siko ni kumadika na rumbay pitak ya tanto ko penung harag ya tadi ron langad. Amat-amat kapi saat penentudukan teka kepeserahan mendadak malut tokoh ya. Masih tidak agumun tokoh minum datweg teniting ya. Aming kuri-kurian tokoh minum di tengah mis. Aming it arwan kapi ada segit ya. Mega litman perlatai dat ais kadik ya. Pang kami nat menigawah negah kepiah kesangitinan kiam karena kesebab dat ketegang atau agud turun lesuai kiam amku mana kita dah kau di timpalangan data dau kiam tapi nai masih tidak memegun tak sunduk tak ketupi tak kasirung kiam amku kan ada gilihuai dat memegun dat bangkat di tenaruh tenaruh olongan kiam kitupi tay ka kisirong tay ka kisundok maguna tako da tabangka di tanaro langan am nagi esarulad di tang asarulad di tang anarok ya am sigar dat ako pariman tako dat it alasan taman kaya it adalan kapit dalaso lalabi payala dit atim palangan kapit tadaw kaya ah may ko intulungong kaya may ko intulungong am gumanda ko ito menginong weg di anything. Nama-nama tak ada mundarang. Nama-nama tak ada magamalu dah iti da radio kini FM. Bila aku dapat pasan, mari di WhatsApp kini FM. Aisa-aisa siam. Lima walau siam, anang walau, anang walau kya. Am tangan aku kya, it amai sikul atau ada swab tu binay. Ihar tangan aku it sikul tasiriba, teka sikul at SMK kya. Mandi lah pengata teka pepeserau pepeserau kemana tengah anak dat i pepesedia mantad teka derpian mantad di tengah babarang teka sukup-sukupan namai siku letak daun suam lelebe tengah ngari tengah kasut tengah bangkat kia tengah buk-buk intan ngaik tengah pensil kia mana aku dat nawian matu pensil di tengah pensil pen ngawi kia. Ami tengah buk-buk di kabinet buku latihan kan dia nggak mantoko intang aja tapi naik. Tako sebagai dat melehingan kasari tako dat mengintang. Taika menguat dat tengah-tengah anak karena nama tuat na nawi ya. Aku mandi kau di kabun dat timpu-timpu ditik ya. Nih matu pemutung negata, nih matu intang dat taika minai kakap dat tengah tanam-tanaman dat i tangko kawawaan kya. Tengah biasa umamau tantan dah kau main gitu tengah dangal taika i kakamut-kakamut i tengah tarem kya. Jadi kat ketam pisal taika katengkihal taika kesumpak kita benda yang enggak. Kau purus tak kau ditaram masa ripalis gitu tapi nai. Mana gede ala di masa-masa di mana gada kayu tapi nai enggak. Intan taan gitu, seron tak kau tapun gitu. saro-saro hantar kota pun mai kita dangal mai kita kapak teka mai kita di penagadat kayu tegai teka semua borong wegnya wegnya intan-tan teka saro-saro hantar kota pun kia pada itu jam kau apa dua na pedam siam minit ke saban sedang nggak ada sedangkan tadi mungkin yang otak pengusin yang dah semusut kia sining mentadi Martin Thomas Kosoro Dika Sultan Kagusining mentadi Ramlan Juani ni duanan aku dika am lagi Jenny Gunta bid oh relin kini FM ko hoy aramai ba.

permiso ko suaben. Assalamualaikum kopi senangan ke saben benedi kelemus kabar teniba mentok terobainah pada menam tulan ke walu tahun 2002 pada menam pelembusan ku hajirin Mansur. Perintah pegun Papua Teguang Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP Konsilium Modal Pengludan Landscape bersepadu di naik tiraf iniatan global rumika tahun 2035. Di impotan ini perlu dipantayan maya kepegerasan aspek penginsanangan belajaran kesasenangan komuniti pembangunan ekonomi mampan. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur menebaras pengiktirafan UNESCO okonko menganu prestige sumpah menggunakan nengah aparun negid retian kumat kesasenangan di tetepot kumat magigian. Datuk Seri AJJ menebaras secara id penutupan misi penilaian keinsanai KUGGP id tuaran. Teks beberesan pinalambus di Menteri Pelancongan Kobasaran Kainan Sandad id Datuk Jeffrey Arifin. KUGGP kampaina paikirat 4,305 kilometer basagi kampaina Kota Belud, Kota Marudu sebagian di Ranau. Sunduan patriotisma perlu tumilembus ramayan id pelatan magigian miampai amu mengintang pisuayan may papagirat pisaan. Ulong pia pisuayan tinaru ang kotumbayaan kainsanay magigian magilang isa identiti sebagid magigian Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan id Datuk Seri Atta Joseph Kurup menyebaras sunduan kemerdekaan akon ke id suang ginawa na maya nagid pepakili jalur gemilang atau ke bendera. Saya perlu dretian maya kowoyon magi papantang misa kodung memira keharmonian. Tumano di Datuk Atta, panjuran KMJG gisem id kinenan labus kakadayan manganud kesimayanan kumad magigian memarati kemerdekaan. Sekaligus nagi papahara keperimanan mupus kumad pegun id pilatan kemulakan. Program tilawah tadarus khatam Al-Quran tumilembus kasiliud kobasanan id kainsanai penganjuran tadau tagaya Islam id watas membakut kepergatan miampai sesi ceramah maid pemerhatian ayat suci Al-Quran maya tema kepemerhatian. Exko Agama Pegun id Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif minabaras lang di lapangkal maid membudaya pembacaan amnegi pemerhatian Al-Quran id pelatan magigian kinenan. Makianu nagi isya kainsanai program miremut miampai tadau-tadau kebesaran Islam tinimpunan miampai tilawah tadarus khatam Quran di papasiliu kebesanan id kinenan membakut. Program ini kaingayo kumbad niatan kampung maya menteraisa suai ke papasiliu kakadayan membakut sebagai dilongkot kepergatan. Lembaga Pelancongan Sabah STB Scott Syarikat Penerbangan Il Sirba Tinimungan Singapore Airline Papahara Pisodongan Strategik Papagirat Piramutan Udara Promosi Pelancongan Memorindam Pisodongan Selinad Telu Tahun Dila Sininan di Bayan Tupisar Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit Patunud Pemasaran Piramutan Awam Kesetiaan Scott I Lau Hui Ling Menteri Pelancongan Kebesaran Kainan Sandad Idatu Jeffrey Arifin in suang beberesan pisau dengan dila pepegirat komitmen Sabah in suang pepengkas pirmutan sempomogunan suai ke pepaharo pisau dengan strategik diit menakodung kepaharaan menilembus industri pelancongan Nebers disia Singapura skakal sebagai pasaran pelancongan apangkal kumad Sabah suai ke kasiliu hub penerbangan serantau utama popi remut pelancongan mantad pain tongkap Asia destinasi suai. Mural Remembering Australia Place tadau sanakan. Nyagal ko tadau popo serau sejarah perang di pinagilang miampai Sabah Australia. Majlis pelancaran pinapaimagan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Idatuk Seri Dr. Sabin Samita. Tumanud pelukis mural

Jared Abdul Rahman, siapa lagi pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni ini memaguna penceritaan di kreatif. Mai papaintalang gatang pagilangan piamulutan ketabahan pisokodongan ampirmutan magigian miampai magigian edit menakodong pirmutan Australia Malaysia. Penghasilan mural papampit 54 susumikul SMK Sensex. Sensex mengano timpu kepada mapat tadau dat pemoderapian. Pegulung menabaras papaharo mural di Datuk Seri Dr. Sabin papaharo mural idi Kasiliu simbol sejarah kapaharaan piambulutan Pepiramut Sabah miampai dat Australia. Karya seni dila nagi alansan kasiliu diliwang magigian manganud gambar itonong susumikul taning susumikul memerhati sejarah pirumutan miampai Sabah Australia. Isi manganud jaminan mural idi atau mangan soika mengintang kosumpakon ki sejarah dila ketilembus kasiliu destinasi warisan dit kigatang kumad kota Kinabalu. Itimpu dila nagi Datuk Seri Sugito Kagu, itimpu dila nagi Datuk Dr. Sabin minabaras komitmen kota Kinabalu maid popenggayo pisakudungan miampai bandar-bandar id Australia. Isuang bidang pembangunan bandar Lestari, pemiaraan tinungkusan pelancongan daya tahan iklim bandar pintar kebulih diaman bandar. Insisut pisokadungan perintah magigian ikrar tumilambus meneguang inggisaman papengkas sahsia motivasi susmikul maya program ceramah motivasi SMJ iti nakapanau lebih po kumad sumikul dit kanu tumanud penisan dit amunah alaid. Patunud ikrar Dr. Zainuddin Sabu Minabaras sebagai dijensi Siribak Dupis Boyan Menteri lang dilo sebagai pengisamakan kainsanai dit nanu id suang mengintang momentum sunduan susmikul kakal akawas pompus timpu pemoderapian meneguang dat penisan. Dr. Zainuddin Minabaras kemad RTM id program ceramah idi id beluran. Nabaras isya program jangkauan suai megal ke destini anak muda SMJ di Man Pegirato. Main mengintang liputan pengupan motivasi kanu lebih agumu kemulakan id paintong kop Sabah. Ingka na kabar tiniban ulu di Hector Rizamit empinadalin ku mantok selimbahan boros dusun Keninga FM. Ramai utulan kebangsaan miampai papakili jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Zeltu kakal padat mempai dai hiti da radio kin FM mantad pada jam ka 6 ka 7 ya seliman beres temalayu mantad da jam ka 6 ka 7 gisa menara tertimpu di tenu jam ka 7 ka 7 mempai ku di jaida pada pelemusit ka seliman beres malayu rentak segar tinuntunan ku kagu mantad da jam ka 7 ka 7 gisa menara tertimpu dat banati melansan harpago timpu di kayu dat mangambalut dah gisa mari kita jam ka pada 2 tangga dau kadang kadang degil lihwa itu benar ya kata jam kau pada dua tangga daum yang paiko di DJ Jal kesaliman beres murut ya mentada jam kau pada dua tangga daum gisemar kata jam kau teluh dasar sedepan bagaya mantak kau monsoy tuntunan kagu ya kesaliman beres Melayu yang paiko di DJ Atika populemus ya mentada jam kau teluh sedepan gisemar kata jam kau turu datu tuang santai petang harmonika pada jam kau pada misa pada teluh minit ke Saban kakal kau padat miampai dah dijajirin ke Seliman bersama layu miampai sining-sining kami lakukan ke dapatan pasan meliti WhatsApp kini FM Aisa-Aisa Siam 5 walu Siam 6 walu 6 walu sining matadi alias Jakaria rumunduk ginawaku Sultan Kagus Sining matadi Siti Pajamin sorry-sorry napa om negi pailus endulung iritan dat kau pusan kini FM kuhai aramai bau.

Miampai kau dah hab bayna jirin mengambil di kayu in keselimbahan atau baras dusun kini FM maya frekuensi siam na pada titik turun mereka.

Ya kepekekan saya dengan Oro Ramu yang kansan Oro Minggu kepekekan. Salam Malaysia Madani. Nara kawi pahaka-pahaka amkan sen sila kebangsaan. Apa yang ramin kepekeka? Oro itu, apa ramonam hari bulan sila kavalu. Dua ngaribu dengan pramonam, maka kira kondi jizar rais minggu tamarana min kepekeka. Harapu kita lunga jam besiaran. Ralom kasalulaan rahunom murut. Oro itu, ya ini terpaling bulan jam ke pramonam sukur jam kata lu. Apa yang korang anda ramin kepekeka rais yang kini ngeramon rakening FM, merafukisi kali ke pamra RTM, klik. Pengkonan anda minam. Ambra oro itu payo rakosan nika liran ka pasukura vilin pengkonan pera DJ angkara jalan malang ditakara sesuau DJ Aida ralom rentak segar sidumunu DJ Jirin ralom kasalulan dahuna dusun nam ku haya ramai boh reno kasalulan dahuna mulut jadi kapake ka patutuna ku pera muyun mulupano ara pahake pake selam na pura jam ka oporam ruah dong oporam sa ngam minit ara tangan orang orang pesan pahaka-pahaka takara Islam para landas sembayang fardu zuhur ralifun kedingau amran naka hondo ara intokono jadi kebaikannya ara isaka panti guys kini takara rimbai-rimbai hitu rimbai panti tiwalan takara oro hitu rimbai ri indah darius mulau lumansan am sepenuh rimbai ri kalsumbos baal nangkubayawan.

Ya, kepikirkan ini itu dua rimbai naga pamahulu naringong takar alam ke saluran dahun murut roh itu kepikirkan yang kita takar jam ke operam ruh operam talung aminit ratakan dua orang pada ino. Jadi kepikirkan pemaluhan nak kupiram yun patutun loh loh nu gata ranun suam ra orokasa hondora operam tulu hari bulan sila kavalu dong hari budong operam onom kepikirkan. Yohino susunu kata lohonora nuswaw honora orang kasa no yohino valuk ngaringgit limo ngoperam limo nga usin sa kilogram gata kepingan grade kasa apat ngaringgit valuk ngoperam limo nga usin sa kilogram gata kepingan grade karwo apat ngaringgit valuk ngasin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoperam sa nga usin sa kilogram gata kantalan grade karwo talung ngaringgit valuk ngoperam limo nga usin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit opor ngasin sa kilogram jadi kepeke hino pita tutun kramion loho loho nu gata ranun suav ondo hitu napu mai intera lembaga industri gata sabah LIG yes. Jadi kebaikan Raisa Kapantinga yang sekiranya tak pernah rimbai semuanya. Ya, kebaikan itu rimbai Zeti, rimbai Rinaldi Vincent Misin, semuanya rimbai Marais Pelanuk Ilori Molisi. Kita rimbai di kelanan Oko Indah.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasembayang Fardu Zuhur, Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Ya, kami ke Henira itu rimbai halaman ku antikuriku antikutiku ah merimbai Syarifuddin Tangkung. Nah, jadi kami ke jam ko promro talung ko promo 4 menit datang noro raino kan saya datang noro kan saya hina kan namian lialiwa ke pakai ke merapa sila kebangsaan itu pai lirai taka rokoso na apa kipol ra bendera jalur gemilang ampa apa kipol pono rakoson ilain kapio ilain tapi miso ikayo alikuat nam rakoson jalur gemilang apa karayol ra media sosial sang pepahuraho alaan jadi kepake ke pai lirai apa kipol ra ate kitakon rakoson kangaman no kono pahun keri rahino karita keli kapam i ate kitakon dahina am rapaat sila kebangsaan itu jadi kepake ke Kakak aku nda oroh itu, kakak ingat takkan apa aku pemahaman ada jam kasa, ambra jam karubah aku takkan apa ini takkan ibu kau on kabar ya, ini apa masuk anda bilin Maya ra telefon, nak beli yang telefon namun kau pakai cara nombor lohos valut tulu talu talu valut lohos enam lohos, jadi kau pakai ini nombor telefon dah kau timai, ambra ista kapan tinggal, sengkini takkan pernah rimbai, kau pakai cara rimbai ini kerana anda ika antuliar toh rimbai pius quick. Am sebenarnya rimbai Steven Jimin dari rimbai tinggalanan kalau sama impain.

0: Ya ke beke kera pada ino ra kosong batu tuno ke peramiun kina valo no kawanan ra oro hiti ke beke ke ya hino o pramonom hari bulan sila ke valo. Dong ribu dong pramon om jadi kepakeke apa tutunuk ko paling ramuin bapalang ko nan dalibung nok kedingau yo hino salora susuau mai amlon nami kangulu lasu noro dong pram talu suku talung pram talu darja celsius ka sanda tenom bahu salora susuau itili kanangulu salora mai hitu angulu rakula kula into kam salora londo mi kangulu lasu noro dong pram talu suku talung pram apa darja celsius ko sanda nabawan bahu salora susuau itili kanangulu salora mai angulu rakula kula into kam salora londo mi kangulu lasu noro dong pram talu suku talang pram apa darja celsius ko senda tambunan bahu ke pakeka saloro susau mai amlondom ikang ulu lasu noro dong pram talu suku talang pram talu darja celsius jadi ke pakeka hinara koson pina tutun kuramian kita balon kawanan ra oro hitu napu mai intora kopisan meteorologi Malaysia am tinduran ai patutun kuramian ra keninga FM
1: ibokkan Palimba gue takau pasti senanganan ampal ondo manggaganda. Reo mentotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan damam makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsan, dong haribu dong paramanom, Malaysia madani, kesejahteraan adini.

Rabaal rapangan sayan pengubasan amkan sayan ulun amahun kesingkatan ekonomi ra onsoi ra livung kinianon. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Nambala akunan no UNESCO hina salake kekuasaan ilain rakan sayan ra livung kinianon hina pono linansan ailong maya rakan sayan no ulun amahun. Datuk Seri Haji Jinor Nambala rahini lepat peningkupan ra misi penuntunan ra kawi KU GGP rah tuaran teks walano pinasuku no Menteri Penambulian Kolayan Am Livung Kinianon Datuk Jafri Arifin KU GGP nakaya suang 4,305 opor kilometer persegi liliut hino nakaya rah Kota Bulut Kota Marudu Am Sino Poyoh nakaya rah Ranau. Huang ngapirotra patriotisme linansan rayus kandulomon ra huang ulun nasuangan ra apapirotra pasi simpungan ra pamahunan. Rapaat ponok ralom pamahunan asuang suai-suai kaum amagama kawi ulun-ulun no sinorondo identiti yohino ulun nu Malaysia. Lansanan Parlimen Persiangan Datuk Seri Atau Josip Kurup Nambala ra ingkoto amaliman rakan sayan non paat nalabusan intera ulun amahau ra pamahunan paintalangon maya ra apakipol ra bendera hinopono paintalangon ra wawaal anabi amahalung rakan sayan no livung kinianon Datuk Sri Ateh Nambala Nambaalan ra KMJJ suku ra liliut no lusar bandar nangivit ra keluahan ra ulun amahun amarati ra rati no nalavus intora hawon no ulun wokon ra pamahunan hinutus kono amaliman ra ahinga ra pamahunan muluk pono ratu bahu. Program tilawah tadarus amkatam Al-Quran kulimanin asau kera tradisi ralom tukir pembaalan da oro mayo nu Islam ralivung membakut. Ayuk valin yohina sesi pembalaan asunggai ta penguasan nu ayat suci Al-Quran mayara tema pengapuan. Esko Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala lakau hino akasi pra apa umbai ra pembacaan ama merati kepiora Al-Quran ra ulun naswangan amahun. Yo ayuk lan sandakai program masungkata oro-oro mayo nu Islam talimpunin da tilawah tadarus amkatam Al-Quran sokodra tradisi raliliut mempakut program hino ayu koyoon ampa paliton ra kampung-kampung amko sandapekan mempakut sokodra pusur nu pembaalan rahino. Lembaga Penambulian Sabah STB Amscot Company Pangkayangan Raliwi no kumpulan Singapore Airlines ahuyu rapa pirata pahinsupan strategik ralakau udara am apa intalang rah kan sayan nu penambulian memerindo muhuyu ravoi talu nga upakino sinain nu ketua pegawai eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimit am pengarah pemasaran perhubungan awam am kesetiaan Scott Lau Huiling Menteri Penambulian Kolayan am Livung Kinianon Datuk Jafri Arifin Rambala huyu hino pinirot inaira papirot rahohot nusabah ratayar antara bangsa hinayuk ambaal rahuyu strategik ra anungkor ra kasingkatan no industri panambulian. Yana bala Singapura rayus asau kera pasaran panambulian akasi prasabah asau kera hap pangkayangan ra serantau asunggeda panambulian ra tiko pasiah am intok wakon. Mural ininggalanan rah remembering Australia Place angivita pamahangan petutunan am pampahakaan am pasindanganan ra ulun Sabah am Australia intora pahulu pangimpuasan rah mural rah bangunan wisma inti utama rah Kota Kinabalu hino rah kosan inimpuas sengorau rah paat pengapuan orau sandakan.

Yo hino oro. Pemahuangan dan sejarah antatavo. Inaya rapasinangan anu Sabah am Australia. Ilau pengimpuasan hindali nimpuas no mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita. Inaya rapa Vatikan Damural Jerit Abdul Rahman. Ayuk pengasas pasimpungan seni Ulu Nasuangan Tonggak Sabah karya seni hino ampakuan da pahayaman maya rah bafaal mural kreatif ino apain talang ran nilai pokong siandangan kapiratan am huyu am pasindanganan Ulu Nasuangan am pasindanganan ra Australia Malaysia pembaalan da mural nakaya limo nga opor susumikul SMK Senzek am nangalap ratimpu Voi opera mapat nga orau sinauk nakasailih nambala pegambar amaka pandai ras sejarah pasindanganan Nusa Baham Australia. Yonabala ramural hino alungin amtus konoh amarandan ratapak sino sejarah hino rayus asau kra intok warisan ra akarati ra Kota Kinabalu. Patimpa hondo datu Dr. Sabin nambala rahohot ra Kota Kinabalu ra apakayo rahuyu ra bandar-bandar ra Australia. Ralom tayar kesingkatan Bandar Lestari, pengensayan da warisan, penambulian, akataan da iklim, bandar pintar am abulih, orongon ra bandar. Institusi huyu perintah am Ulu Nasuangan, ikrar rayus apa mahulu, apa singkot rasa sia motivasi nususimikul mayar program pembalaan motivasi SMJ hino vaalin mulupono rasa sumikul rakulimanin anturung rapanggilian raika vuehitu pengarah ikrar Dr. Zainuddin Sabu nabala nasaukra agensi raliwino upis kineaan menteri lakau hino nakaya lakau ra inala pra amaran dan vaal ingkoto nususimikul rayus asawat mulupono ravoi timpu sumadia antulung ra panggilian Dr. Zainuddin nabala rahinili ra RTM 4 program pembalaan hino rah beluran ya nabala rakosan program vokon kono distini tubahu SMJ ayuk rakosan piroton hino amarandan da insuup am ingkoto nahuang alap pasukon da alabi asuang ratu bahu am ulun nusabah paat taino hino nahuang da binon soiri Hector Zemit am pinaralin kurah rahu nomurut Apo taka sila kebangsaan maya ra apakipol ra bendera jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya kebeke hino napo rimbai rimbai reko sana ringo takara oro hitu jadi peri raya angkulima dari rimbai hino amrai sang kini ngoramo raga ninga FM hebat siaknya selaka rimbai rimbai reko sana ringo taka aho aho pono reko sana ringo taka ampa sinanganan intro miun pono reko sana abulia kebeke maya rapa besuku anda vilin ara oro hitu maya ra Facebook maya ra WhatsApp abuli tarin miun amko satu jam karo kebeke pasinanganan taka pono reko sana rayo soka raga ninga FM ra radio tu radio kening FM Mayara inatangan ibu kau on kabari hina pemasukan ravilin Mayara telefon on dahumian noh hina naringo radio jadi raising kiring ramon pengkurangan namuyun jadi kaya rapa raino apa kebahaling gula-gula vilin itu interi Floria Jontan inter kampung Limbawan kono hai hai kan saya datangan wodo DJ kan saya nang keraja DJ Jal bilin tu pasukan ku kosong dadangan-dangan kurang kering FM kono Angelina apo kiari ni majano ni koni abi narumbai pita i Elvia on pe itu imi pisau kono ami Justin da tenom koyok men kono i patonogop Andong Juni Slime kan saya anda tangan oro am kan saya anda oro Rabinggu kena alansan kuda muyun masih wansi kayak odo day tu kuda pengkodangan dia dijejal pengkodangan poyo riun Floria Jontan napa sukura vilinda oro itu jadi kepengkeka tinggal sekapan kini kita pernah rimbai kalau saya tak kepahuang taka itu rimbai semua nari kataka pengkodangan diun anduk rimbai ri Edren yang palus semua rimbai ri nonong tai rarimbai di kelana magi Gina Karatangan Muliraki.

Ya, kepek-kepek ini itu Rimbai Rinodin Pelano Gerah Rimbai Ninggalanan Rana Kalayau. Kepek-kepek haraku senang ibu titik jam kasa talu nga oper nga mini tra takkan dorau. Ah, jadi kepek-kepek haraku senang pasuk aku piramin. Aho hitu am. On para kelanan aku sentah wang aku pahaling pahali raya pagi polara bendera jalur gak bilang. Ah, jadi kepek-kepek haraku senang hitu. Aho pasuk aku piramin. Yo hino sanglu doktor Rwandu. Ah, haraku senang rondo klinik swasta. Haraku senang lumpayan. Nalau Wanda Usin Suang 5500 Amvalu. Nali bos rakoso na buakan ra pelaburan mata wang ralom online ra upoh hitili. Ah, kata polis Livung Dungun Superintenden Nick Abdul Halim Nikmat rakoso nama anambala mangsa kinolun talung ngoporam ruoh nya upok. Rakoso Allah piom. Nampaklah rakoson suspek ngitora message riso ini era Instagram. Nali bos rakoson hilang ra iklan, koson Kelly Kuno Pakuan, buwas ra perdagangan, pelaburan, bahu rakoson berurusan dah sanggulun suspek. Nakaulihan di one guru ini era WhatsApp. Amangsa rakoson bahu tak ambayar rasuang talung atus ngaringgit ra pengelapan da video asung ke teknik perdagangan ambahu nambaal ra in tulu ngopram tulu pamandingan da usin da onom account interpoyo in tulu ngopram tulu bisa nama ding rosin interpoyo ra operam ruo hari bulan sila kasa suku ra operam sa hari bulan sila kavalu am siung noh. Ini lirik tu 500 500 ngaribu

jadi kita pakai kan nalivo si sebuah orang kosan nak kaliman rahino ai sebuah nembal ra laporan polis rajam katal talong operan siam ngaminit ramai nora ramai li bro kes hino inulik nera section kes ini inulik nera section apat ngatus ruang oper kanun kesiksaan jadi kita pakai kah rai sta ketemala Rafael intravuakan Alom online. Jadi kira-kira apa Reno? Rako senapu aku pahaling ngavili nerangan taka hitin teri hari ni. Hai DJ kan siwan atau kabar kono DJ on seke. Nabuai bolos mukan dodu kasalulan takau indos kuminoi ko pulau jodo baguyu mayan masalu ya ma. Sinyak selor nampal rak raja vokonam atau panak kosa DJ leliwat takau mengindangan mining kering FM patno malasuk tu kono kamu on takau menginum timuh mansansam podupait masin labi po mamu inum takau du timuh kono ba DJ kan siwan nam DJ kan siwan pia dia hari ni pengkonangan nam jadi sinyak selor selor pengkonangan jadi kita pakai kerajaan sangat pahaling antingnya sang kita tengah pra rimbai semua rimbai ri primus musri usam dagu mudaki am semua rimbai ri Francis Chris Butitin Nutelangkai.

Ya, kakak-kakak, ini itu rimbai. Tak tandu ingat tak kerapa mahunan ini galan anda rondo payung si sindungan rimbai ri Steven Jimin Niap Aring I Jesse. Jadi kakak-kakak rapa reno rakoson petutunuk kepiramin rondo aho hitu rakoson hitu kakak-kakak rakoson akarayol media sosial kula-kula nga oro hituli hitu rakoson aho rinan danan nam kapam paat nahilayan segeda hitu ya hino rakoson kando puyungan rungkuyon sino senjata inun sop rasempurna amlah datu Sabah kondo hino pinabala no Komander Eastern Sabah Security Command SCOM Datuk Victor Sanjos hino rakoson pinarayol lara media sosial yang nampak rakoson bapak pahampinan dakaroro liliut hino rakoson nalungan namulun ika pono rakoson rarau asungget rahu-rahu hino kapan bapak aku nakarayol lara media sosial hino. Victor Nambala Eskom Rayus Baal Ra Pahilayan misi lepon orang kosong nasalu ka lako-lako wahilong halung ra pahampinan mulu pono ra luaw ayo kera kosong intok strategik ralom zon pahampinan Sabah Timur its zon yo nambala ra kosong atiak aho asunggait ra babal pahampinan abuli ra kosong pasukun da inan nguasa pembalaan am akunan pembalaan rasumuno. Jadi kebaikan hindu rakosan naho pina suku kurmian nama paku pahaling awilin itu hintar orang antaka itu interi Elvia sampai paran kan saya nda oro minggu di jejal panggul kono kan saya napa kau raja murah konti kering FM hebat amon sekapio on kabar kena lansan nonsen saya kam nangakan kena ki DJ nangakan kena seluruh itu lansan naka wirangan dengan da kering FM sama VFM kena pasukun kia krae sukraza paya pangkau suang miun da ika anasa vita inggalan da pokon kena hingor min kawi tabi pasinangan antaka suku savoy no kono pengkurangan din dijajal kan saya rayu amka saya am rayu semingkot kena rayu sapa rais ra kerajamu kono rayu semingkot amku musim jadi kebaikan kan rais takap pahaling angkini takar rimbai sumunu Jose Tambilu rala nu lebuhus sumunu rimbai ri Jelly Steve Jelly Strictly Angkas. Tarimbai ninggalanan Angkuliman Aryun.

Kek ini itu rekosan rimpai rekosan ring kata kek nama rangan di tagara mai itu am kan saya nama di tagara wi alan sadon sesek onsai huang ah mulu pun roro itu orang minggu miswau rekosan tempat limpun nak raja on pada kelangan konsai huang rekosan pakai rapat rena tumo rekosan semua dia angkaraja ranun suau tu mau pahaling rauh itu anun suau mingkotona dulu ra angkaraja jadi

0: Aho kamanggaan kapam aho onsoy. Jadi kepada pembayaran sumbangan tunai rahma kapam STR Fasah Talu Pasukuan Mayar Peringkat tu maling pun ramai ramai lipo yo ra operam 5 hari bulan sila ka valu 2000 dong operam onom jadi kawi no hitu ka pegeka rakosan pinalai no perintah yo hino suang 1.25 billion ringgit. Jadi hino ra fasa katalu rakosan simpung no ra fasa kasak sukura fasa katalu katalu ya hino lulurno talu 1.6 billion ringgit hino rakosan pinalair no perintah ara pagi vitan dakan sayan rita kakak pakai ka jadi hino pinatutan keramena pasuku ku pahaling aho kapa masalah kaho vilin anurangan takah itu hina rupa narumbai pita rasi galiut sandakan kono tapi orang melasu dia dia jejer DJ membalos aku poyo rabilin nerangan dengan dekat dengan FM peringkuanangan rabilin di Floria Jontan Elvia Yarini Sinua Angelina Kono Jaitun Rosna Marlin 9 Laura Kono I Nora ini Mijuli Koni Silop Runang Uji Kono Helen dan Kemabung Pokon Pokon Poyo kalau nak sabit pai kau pantangi kono Malu Ramato Memaar Ayu Kraguang Magiasi Mawar Bia Binatikan Nga Kando Kakuan Hino Pupus No Kono Pengkurangan Di DJ Jal Pengkurangan Piri Narumbai Pita Dapat Sekura Bilin Daoro Hito jadi Rai Setakap Paling Tinggai Sengkiri Takap Rimbai Sumunu Kaya Pakeka On Perakulan On Rokosan Naka Suku Takan Nayo Rala Binatangan Ibu Kau On Kabar
1: Binatangan Ibok Kakao.
0: Jadi kau sampai agak-agak saya pasti kurang bilin dah orang itu Raisa pasti kurang bilin mayar telefon Raisa kan telefon damon kau pakai karena nombor konti mai lohos valu tulu talu talu valu lohos enam lohos Raisa kan paling yang kini orang rimbai maybe ya rimbai ri Biklon Sudin sebenar rimbai masawat guang rimbai ri api yang sausun. So

Kurawe rujalur gemilang kolondo onong no ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maragimyo penjajahan kalobor muni.

Ya, kami kekeh ini lah itu Rimbai Angkayang naik lingkungan Rimbai Risigoh Naib Tanyau Jusi Masna Imuli. Jadi kami kekeh ini lah itu Rimbai Rakusan Naringo Taka Nanggibu di Taka Jam Karwo Oparam Valu Nga Minit Ra Tengah Nu Ramai ni am kan saya namun jadi kami kekeh pengkurang namun Rakusan Dayu Sangkini Ramon Ra Kening FM Suku Ra Timpu Hitu Ambra Paat lah timpuh itu KPKK sila itu Yohana sila kebangsaan Paili Raik Takar Kosona Pakipol Rab Bendera Jalur Gemilang Bendera Sabah Rahino Atau Kosona Into Kononsoi Kono Pagarno Pahun Kapal Lusar Pahun Bulia KPKK Upi Serahino Into Kan Keraja Hino Rakosun Tatandu Analimbahu Taka Rab Pemahwangan Taka Ampeng Konangan Taka Rakosun Inkotoh Nu Ulun Ulun Pahulu Leh Rakos son hili itaka alabus intora ulun-ulun alat amahau ra pamahunan taka rahinah jadi kepake ka hina tetanduk kepake ka rakoson hinga taka ra pamahunan amana limbahu taka ra pamahuangan taka mulu pada rakoson kepake ka lako rakoson hinga taka pada rakoson pai lirai amalir ra bendera-bendera rakoson napu no kali nenta neo hina balirin taka ra bendera nakabahu raino amika alikuat bendera Takah penuh rakosa dapat kipol Rahino. Jadi kepakekah Paili Rai Rahino am. Jadi Rai saka paling hati guys sang kini takah para rimbai Ri Joseph Kejangan Rimbai Pangkaraan Nam semunu rimbai Ri Datu Francis Landong Nambusuanmu.

Kerajaan Sayan Ramuyun Kawi Au Sigulia Nasikana Hitu Bilin Kuramuyun Pai Rai Muyun Angkiningau Ra Radio Kaningau FM Au Niak Intok Muyun Paing Kuanangan.

Ya, kami kekak rimbai nari kota kari tu rimbai ri kada jack rimbai pinupus serapang kausan. Jadi kami kekak rapat rai no rakusan patut tu nongko piramion. Gapang pasukuk kuramin rondo aho puyo hitu rakusan asalok pasukuk kuramion ya hino ulun nawakan. Rapat rai no rakusan pasukuk kuramion ulun ambu wak tinaku hitu aho onsoi. Jadi kami kekak hitu polis nanaku ratalunga ulun rungkuyon. Ondo paat pulis nahuyum riloh nanonso riloh ra paat pulis nanonso ing limo ra Kuala Lumpur am Selangor abis na pandean na koson na kaya rasindiket ambuwa kralom online data pulis Perak Datu Muhammad Alwi Zainal Abidin na koson nambala kawi suspek ra kinaulun talunga poram ruos suku apat nga poram limo nga upop rakoson nalap tinaku rakula-kula intokon da petaling jaya kelana jaya ulu kelang damansara am Kuala Lumpur ra operam talu hari bulan nasila kavalu nanaka sele nanaku van hino inaya ra rilo rakoson nakapura lapuran asungget asangulunduk yan kinaulundu ngoporam ruoh nga upok rakoson nalumpaya nalawan da usin suang do ngoporam valu ngaribu siam ngatu siam ngoporam siam rakoson nintu vayawan anakayaya rarahu no suspek rakoson sin malu raina nanguasa undang-undang kuno ramangsa kuno naka ayak nambaal ra keraja alat pengubahan wang haram. Jadi kepekeka kawi suspek rakosan dineman rawai apat nga orau tu malipun da orau kalimoli yohino rarai suku ra nunsuaw ra angin suk pra ulik ondo ilo ulik onda seksyen apat nyatus ruang opor kanun kesiksaan. Jadi kebagaikan hino rakosan naho pindah suku kuramion jadi itaka tumala intora avuakan itaka penuh rakosan ika maya mulu penuh lain membulok itaka rakosan ika maya rakeraja ambala rakeraja alaat kono aka ayar sindiket buwakam jadi hino napo rakosan nakatingguang rakapahanan paat takuhon jadi minta wa intora pawal kena hino alam rais takapo angki tinggora rimbai kebagaikan rimbai sumunu. Itu rimbai sulut malasak rimbai ri sebarius alias umi songorow am sumunu rimbai ri nelina finjau daling-daling.

Ya, kami ke sini rata rimpai kiu-kiu kamu kandu rimpai di Henry Pangau. Lagi berita kerjam ke Ruo lima ngoperam sangat minit ramai. Ini pun akan pakai ke hati tanduk lekasan kesekutakan nora kapaparan ralom kasalulaan rahun umurut pakai mata kamu monso era oroh itu rakan ingin FM ke pakai ke amsu menuh itu rakan ingin takkan orang anak keraja DJ Atikah ralom kasalulan rahun melayu kapam santai petang ramai itu sepuluh jam ke tulur ralom nombang. Jadi ke pakai Rimbai Semono Kono Seruguang Kedet Jack Lancian Nampak Parino Rimbai Ribinus Iwot Suguta Indopi. Jadi kepekeke hina kita rako dijajal Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 16 Ogos. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark KUGGP menjadi model pengurusan lanskap bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemeliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Datuk Seri Pan 5 Haji Jinor berkata pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberikan prestij antarabangsa. Sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Datuk Seri Haji J berucap pada penutupan misi penilaian semua KUGGP di Tuaran. Teks ucapan dibacakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin. KUGGP meliputi kira-kira 4,750 km persegi merangkumi Kota Belud, Kota Marudu dan sebahagian Ranau. Semangat patriotisme perlu terus disemarakkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkukuh perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera.

penganjuran KMJJ hingga ke kawasan luar bandar memberi peluang kepada penduduk setempat menghayati erti kemerdekaan sekaligus menyemai rasa cinta akan negara dalam kalangan generasi muda. Program tilawah, tadarus dan khatam Al-Quran akan terus dijadikan tradisi dalam setiap penganjuran Hari Kebesaran Islam di daerah Membakut. Pengisian turut diimarahkan dengan sesi ceramah bagi mengupas pengajaran ayat suci Al-Quran mengikut tema sambutan. Exko Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu penting bagi membudayakan pembacaan serta penghayatan Al-Quran dalam kalangan masyarakat setempat. Beliau juga meminta semua program berhubung dengan hari-hari kebesaran Islam dimulakan dengan tilawah, tadarus dan khatam Quran yang dijadikan tradisi di kawasan Membakut. Program berkenaan turut diperluas ke peringkat kampung secara gilir-gilir selain menjadikan Pekan Membakut sebagai pusat utama aktiviti. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airlines, menjalin kerjasama strategik perkukuh kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB Julinus Jeffrey Jimet dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot Lau Hui Ying. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkukuh komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Beliau berkata, Singapura kekal sebagai pasaran pelancongan penting bagi Sabah selain menjadi hub penerbangan serantau utama menghubungkan pelancong dari seluruh Asia dan destinasi lain. Mural Remembering Australia Place meraikan sejarah perkongsian, persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Pelancaran mural pada bangunan Wisma Inti Utama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancaran disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita. Menurut pelukis mural, Jared Abdul Rahman yang juga pengasas Persatuan Seni Masyarakat Tonggak Sabah, karya seni tersebut menggunakan penceritaan kreatif untuk menggambarkan nilai perkongsian persahabatan, ketabahan, kerjasama dan hubungan rakyat dengan rakyat yang menyokong hubungan Australia-Malaysia. Penghasilan mural melibatkan 50 pelajar SMK Sanzek dan mengambil masa 14 hari untuk disiapkan. Terdahulu berucap melancarkan mural berkenaan, Datuk Seri Dr. Sabin menyifatkan mural tersebut menjadi simbol sejarah, kenangan dan persahabatan menghubungkan Sabah dengan Australia. Karya seni itu juga diharap menjadi ruang untuk masyarakat untuk bergambar di samping mempelajari dan memahami sejarah hubungan antara Sabah dengan Australia. Beliau memberi jaminan mural berkenaan dijaga sekaligus memastikan tapak bersejarah itu terus menjadi destinasi warisan yang bermakna kepada Kota Kinabalu. Pada masa sama, Datuk Dr. Sabin menyatakan komitmen Kota Kinabalu untuk memperluas kerjasama dengan bandar-bandar di Australia dalam bidang pembangunan bandar lestari, pemeliharaan warisan, pelancongan, daya tahan iklim, bandar pintar dan koboleh diaman bandar. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat Iqrar terus memfokuskan usaha meningkatkan sahsia dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Ia dilaksana khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengarah Iqrar Dr. Zainuddin Sabu berkata, sebagai agensi di bawah Pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destini Anak Muda SMC yang turut akan diperkasa.

0: vară bertemu soare.
1: Disinilah, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM yang mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari Ahad pada hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang ceria. Masih lagi bertenaga hujung minggu kan? Dan masih lagi bersemangat untuk menjalankan aktiviti dan juga rutin harian hujung minggu anda seperti biasa. Baiklah, petang ini saya Atika rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika menemani anda bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran Murut bermula pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 3 petang ini. Jadi kita biarkan dulu DJ Ijal berehat seketika dan juga petang ini anda akan ditemani saya Atika. Dan juga seperti biasa, untuk petang ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik khas untuk anda. Bukan itu sahaja, info terkini, cerita-cerita menarik juga akan saya kongsikan untuk anda pada petang ini. Baiklah, di pusingan pertama ini seperti biasa saya akan bawakan kepada anda segmen Silang Budaya dengan topik yang cukup menarik untuk saya kongsikan, iaitu berkenaan topik perkahwinan tradisional pelbagai kaum. Dan juga untuk segmen Silang Budaya kali ini kita akan menyelami satu perkara yang cukup istimewa dalam kehidupan masyarakat, iaitu perkahwinan tradisional pelbagai kaum. Sebabnya kenapa? Sebabnya perkahwinan ini bukan sekadar penyatuan dua hati, bukan juga sekadar penyatuan dua jiwa, tetapi turut menjadi penyatuan dua keluarga, dua latar budaya dan juga segala adat yang diwarisi turun-temurun. Dan apabila kita bercakap tentang keunikan perkahwinan tradisional di Sabah ini, pastinya tidak lengkap kalau kita tidak mengenali budaya dari suku kaum Baja Sama yang begitu sinonim dengan daerah Kota Belud. Daripada adat istiadat, busana tradisional, makanan, muzik sehinggalah kepada cara sesebuah majlis perkahwinan itu diraikan, semuanya mempunyai cerita dan juga makna yang tersendiri. Jadi untuk Silang Budaya kali ini, mari kita sama-sama membuka ruang untuk mengenali dengan lebih dekat keindahan perkahwinan tradisional masyarakat Bajau Sama. Kerana setiap adat yang kita kenali pada hari ini sebenarnya adalah cerita daripada generasi terdahulu. Dan juga setiap cerita itu pula menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Baiklah, sebelum kita mengupas topik kita pada petang ini, jom kita berkenalan sedikit berkenaan dengan etnik Bajau di Sabah ini. Etnik Bajau di Sabah terbahagi kepada dua rumpun, iaitu rumpun Bajau Laut dari pantai timur Sabah, iaitu meliputi daerah Semporna, Kunak, Lahad Datu dan Sandakan. Manakala rumpun Bajau Sama pula menduduki kawasan pantai Barat Sabah meliputi daerah Kota Belud, Tuaran, Papar, Petagas, Putatan dan juga Tanjung Aru. Dan kedua rumpun etnik Bajau ini adalah beragama Islam dan kaya dengan amalan, adat dan juga warisan. Walaupun begitu, dalam adat perkahwinan ini, kedua-dua rumpun ini mempunyai struktur yang berbeza dan kompleks mengikut amalan budaya mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Bajau Kota Belud, adat perkahwinan ini masih lagi kukuh diamalkan sehingga kini sebagai lambang jati diri budaya dengan mempamerkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan dan juga semangat kekeluargaan yang menjadi tunjang kepada kehidupan sosial mereka. Dan adat perkahwinan etnik Bajau Kota Belud ini dilaksanakan dengan penuh adat istiadat yang teratur dan juga melibatkan 7 tahap yang dimulai dengan upacara tilau-tilau idaan, iaitu merisik, lepas itu mendoh, meminang, seruan, pertunangan, norong atau malat serahan hantaran, madak, mandi badak iaitu majlis berinai, majlis nikah dan bersanding, ngendoh, majlis sambut menantu dan juga ngendede, menghantar kedua pasangan pengantin ke rumah pihak perempuan. Baiklah, kita mulakan dulu dengan topik kita yang pertama, iaitu tilau-tilau idaan, iaitu merisik. Dalam tradisi masyarakat etnik Bajau, ibu bapa pihak lelaki akan memilih calon menantu mereka bagi memastikan pilihan tersebut sesuai ataupun sebaliknya, mereka akan membuat upacara ngederasi, iaitu merasi ataupun menilik nasib berpandukan kitab Tajul Muluk. Jika hasil ngederasi tersebut sesuai dengan calon pilihan, maka persiapan untuk tilau-tilau idaan iaitu merisi akan dilakukan. Jika berlaku sebaliknya, calon akan digantikan dengan pilihan yang lain sehingga sesuai dengan anak lelaki mereka. Susulan daripada itu, pihak keluarga lelaki akan menghantar saudara terdekat atau ketua keluarga besar untuk melakukan tilau-tilau idaan kepada si gadis. Dan proses ini bertujuan untuk mengetahui jika si gadis itu telah bertunang ataupun sedang dirisik oleh orang lain. Jika sudah bertunang, proses merisik ini akan ditamatkan. Tetapi jika sebaliknya, itu bermakna si gadis masih lagi berpeluang untuk disunting. Baiklah, seterusnya kita pergi ke adat yang kedua, iaitu mendo ataupun lebih dikenali sebagai meminang. Sebaik selesai proses tilau-tilau idaan iaitu merisik, rombongan pihak lelaki sekali lagi akan bertandang ke rumah pihak perempuan untuk melakukan proses peminangan. Dan rombongan kali ini kebiasaannya lebih ramai berbanding merisik yang terdiri daripada keluarga terdekat pihak lelaki dan begitu juga daripada pihak perempuan. Ketua rombongan lelaki akan diketuai oleh seorang wakil yang telah dilantik bergelar Ngenton Bisoro untuk menjadi pengucap utama dalam upacara meminang. Selain itu, Ngentan Bisoro akan menyampaikan hajat pihak lelaki dan mengisahkan latar belakang beliau menggunakan bahasa-bahasa puitis menerusi penyampaian yang dikenali sebagai manuk-manuk. Ketika upacara mendo ini dilakukan, pihak perempuan tidak akan memberikan jawapan serta-merta untuk menerima pinangan ataupun menolaknya. Tempoh untuk memberikan jawapan peminangan ini selalunya mengambil masa seminggu ataupun dua minggu mengikut budi bicara si gadis yang dipinang. Namun jika kedua-dua pihak telah bersetuju, Ngentan Bisoro akan membuat langkah berikutnya dengan membincangkan intipati penting dalam langkah awal perkahwinan etnik Bajau, iaitu Barian ataupun Berian yang merujuk kepada perundingan nilai hantaran. Simbolik nilai hantaran ini akan ditujukan melalui tigur, iaitu rokok daun yang disusun menandakan nilai hantaran yang perlu disediakan oleh pihak lelaki. Lazimnya Barian ataupun Berian ini dibahagikan kepada tiga perkara, iaitu yang pertama mas kahwin, yang kedua hantaran, dan juga yang ketiga hak waris. Dan mas kahwin ini adalah pemberian khusus untuk gadis yang dipinang berupa wang ataupun sesuatu yang bersifat material. Hantaran pula mengandungi semua perbelanjaan yang akan digunakan semasa majlis perkahwinan itu kelak, dan hak waris yang diberikan berdasarkan pikulan, iaitu merujuk kepada nilai setara wang mewakilkan item asas hantaran tradisional yang perlu dibayar oleh pihak lelaki.

Baiklah, seterusnya kita pergi pula ke ada seterusnya, iaitu ke langkah seterusnya yang dipanggil seruan ataupun pertunangan. Majlis seruan ini lazimnya akan dilaksanakan secara kecil-kecilan melibatkan ahli keluarga terdekat kedua belah bakal pengantin. Dan seruan ini ataupun pertunangan ini sangat penting dan akan dilaksanakan dengan penuh teliti, kerana tahap ini adalah penentuan tarikh dan bulan yang sesuai mengadakan majlis perkahwinan. Menurut tradisi, ramalan tarikh perkahwinan dilakukan berdasarkan bintang 12, iaitu pada kebiasaannya merujuk kepada pemilihan hari Jumaat. Bulan yang baik adalah di bulan Syakban, Zulkaedah, Zulhijjah, Rabiul Akhir dan juga Syawal. Tempoh pertunangan dalam tradisi etnik Bajau pada kebiasaannya antara 1 ke 5 bulan sahaja. Namun ia bukanlah muktamad kerana bergantung kepada kemampuan dan juga ketersediaan kedua-dua bakal mempelai.

Baiklah, sebelum kita pergi ke proses seterusnya, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya? Seperti biasa, lagu-lagu Saban, pilihan terbaik hanya untuk anda di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi dalam segmen Silang Budaya. Perkahwinan tradisional pelbagai kaum juga hari ini topik kita berkenaan dengan perkahwinan tradisional pelbagai kaum. Dan juga pada petang ini saya memilih topik perkahwinan tradisional suku kaum masyarakat Bajau Sama. Baiklah, sebentar tadi kita baru sahaja bercerita dan juga saya baru berkongsi berkenaan dengan fasa-fasa. Kita ada tilau-tilau idaan, fasa merisik, dan seterusnya kita ada juga fasa mendoh iaitu meminang, dan seruan fasa pertunangan. Dan juga sekarang ini kita akan bercerita berkenaan dengan norong dan malat, iaitu serahan atau serahan antaran. Adat norong dan malat akan dilakukan oleh rombongan pihak lelaki dalam dua cara. Norong pertama dilakukan ketika dalam tempoh 3 bulan atau paling lewat sebulan sebelum perkahwinan berlangsung, melibatkan semua hantaran yang telah pun dipersetujui. Manakala norong kedua pula merujuk kepada serahan badan haiwan yang dilakukan dua atau sehari sebelum majlis pernikahan dilakukan. Hari norong ini dikenali sebagai malat yang lazimnya dilakukan pada waktu pagi sebelum waktu solat Zuhur. Baiklah, seterusnya kita pergi ke fasa manda, iaitu mandi badak yang lebih dikenali sebagai malam berinai. Upacara mada ataupun mandi mada ini merupakan acara wajib yang dilakukan oleh kedua-dua belah pihak di kediaman masing-masing. Amalannya sering dilakukan pada malam sebelum majlis pernikahan dan persandingan dilakukan. Acara akan dimulai dengan mandi bada, iaitu ada bersiram yang dilakukan selepas waktu maghrib bertujuan untuk membangkitkan pemanis wajah kedua mempelai. Setelah itu, proses berinai dilakukan dengan iringan berzanji untuk mendoakan keselamatan serta kesejahteraan mempelai. Sebaik selesai diadakan, acara merenjis pengantin oleh kaum keluarga dan sanak saudara sebagai tanda kesyukuran dan meraikan bakal pengantin yang akan berubah status kelak keesokan harinya. Majlis akan diraikan dengan iringan muzik tradisional etnik Bajau dan nyanyian-nyanyian pantun. Baiklah, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.36 minit petang ini. Jadi kita berehat dulu. Sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Silang Budaya petang ini. Dan juga anda masih lagi ditemani saya, Atika, rakan penyampai anda. Bermula seawal tadi 3 petang sehinggalah 7 malam ini. Dan juga sekarang ini kita akan membincangkan pula topik ataupun langkah seterusnya. Tadi sudah pergi merisik, bertunang. Sekarang ini kita akan bercerita berkenaan dengan majlis nikah dan juga bersanding adat suku kaum Bajau Sama. Baiklah, majlis nikah akan dimulakan dengan upacara kedatuan, iaitu mengusung pengantin lelaki di atas usungan dan diiringi oleh pengiring-pengiring berkuda menuju ke rumah pengantin perempuan. Namun kini, amalan itu kadangkala digantikan dengan mengusung pengantin menggunakan kenderaan seperti lori ataupun jentera pengangkut yang memudahkan pengantin lelaki diusung. Rombongan lelaki akan membawa damak, iaitu buah tangan untuk diberikan kepada tetamu keluarga pihak perempuan. Ketibaan pengantin pula akan disambut dengan das tembakan sebagai tanda ketibaan rombongan pengantin lelaki. Kemudiannya, pengantin lelaki akan melalui proses akad nikah dan setelah sempurna sahnya pernikahan, upacara membatalkan wuduk dilakukan di mana pengantin lelaki akan dipimpin oleh imam ke atas pelamin yang mana pengantin perempuan telah bersemayam di atasnya. Sebelum itu, pengantin perempuan akan berselindung di balik 3 lapis tabir dan pengantin lelaki perlu melepasi adat membuka tirai ini yang disebut sebagai mayat tabir, bermaksud cukai tabir. Setelah pengantin lelaki berjaya membuka dan juga membayar cukai tabir, pengantin lelaki perlu memusing-musingkan sapu tangannya 3 kali di atas kepala pengantin perempuan. Setelah itu, pengantin lelaki akan menyentuh lelangitnya dengan ibu jari kanan lalu menyentuh dahi isterinya sambil membaca kalimah syahadah sebagai simbolik terbatalnya wuduk si isteri. Selesainya acara-acara terpenting dalam majlis pernikahan, pengantin akan dibawa ke pelamin dan duduk bersanding sambil menyapa sanak saudara yang berkunjung. Baiklah, setelah habis majlis nikah dan juga bersanding, ada lagi majlis sambut menantu yang juga dikenali sebagai ngendo. Setelah majlis bersanding selesai, adat perkahwinan etnik Bajau Sama masih lagi berlangsung dengan pelaksanaan acara yang dipanggil ngendo, iaitu istilah ngendo membawa maksud ambil. Adat ini dilaksanakan untuk menjemput pengantin perempuan datang ke rumah pengantin lelaki, khususnya 3 hari selepas majlis perkahwinan telah berlangsung. Keluarga pengantin lelaki akan datang ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput atau mengambil pengantin perempuan ke rumah mereka. Setelah pengantin perempuan tiba di rumah pengantin lelaki, pengantin perempuan pula akan mencuci kakinya terlebih dahulu sebagai tanda menyucikan diri sebelum melangkah masuk ke rumah pengantin lelaki. Selepas itu, keluarga pengantin perempuan akan membenarkan pengantin perempuan menetap di rumah pengantin lelaki selama beberapa hari. Baiklah, seterusnya ini adalah yang terakhir, iaitu ngedede ataupun menghantar kedua pasangan pengantin ke rumah pihak perempuan. Adat ngedede dilaksanakan selepas pengantin perempuan menetap di rumah pengantin lelaki selama beberapa hari. Istilah ngedede ini bermaksud menghantar, di mana pihak keluarga lelaki harus menghantar kedua-dua pengantin semula ke rumah pengantin perempuan. Ketika adat ngedede, kedua-dua pengantin akan dibekalkan beberapa bahan makanan seperti nasi, minyak, garam serta peralatan dapur seperti pinggan dan juga mangkuk. Adat ini dipanggil pebaunan yang bertujuan untuk membantu kedua-dua pengantin bersedia untuk menempuhi alam perkahwinan dan kehidupan bersama. Setelah kedua-dua adat ini dijalankan, pasangan mempelai boleh memutuskan sama ada ingin tinggal di rumah pengantin perempuan ataupun membina rumah sendiri. Musik.
Baiklah, nampaknya segmen Silang Budaya pada petang ini pun sudah sampai ke penghujungnya. Menarik kan bila kita melihat perkahwinan bukan hanya satu majlis untuk menyatukan dua insan, tetapi juga sebagai ruang untuk kita melihat bagaimana adat, budaya dan juga warisan terus hidup dalam sebuah masyarakat. Daripada perkahwinan tradisional masyarakat Bajau Sama di Kota Belud, kita belajar bahawa setiap adat yang diwarisi mempunyai cerita, nilai dan juga makna yang tersendiri. Bila kita lihat semula, mungkin zaman berubah, cara hidup juga berubah, tetapi warisan budaya jangan sampai hilang begitu sahaja. Kerana kalau bukan kita yang mengenali, menghargai dan meneruskannya kepada generasi akan datang, siapa lagi kan? Jadi kita terus kekalkan warisan adat budaya kita. Baiklah, terima kasih kerana terus bersama saya dalam segmen Silang Budaya pada kali ini dengan topik perkahwinan tradisional pelbagai kaum. Kita jumpa lagi dalam cerita budaya yang seterusnya. Apapun latar kita, apapun adat kita, kita berbeza, tetapi perbezaan itulah yang menjadikan kita lebih indah. Baiklah, seperti biasa, jom kita dengarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik hanya untuk anda di Kening FM Hebat Syoknya. Dan juga petang ini, jom kita dengarkan lagu daripada Ruda Haji Sawang, Manuk Manuk Ambukun.

Baiklah, itu dia lagu daripada Estrange, Odoi, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Santai Petang dan Harmonika. Hai semua, apa khabar petang anda pada hari ini? Masih lagi mood bercuti-cuti? Kan sekarang ini pun hari terakhir, bukanlah hari terakhir. Maksudnya hari kita bersukaria tu hari ini jalankan. Esok seperti biasa, saya ingatkan esok Isnin. Mana tu ada yang lupa? Masih lagi dalam mood bercuti? Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, pada ketika ini pun panas terik kan. Nah sekarang ni pun kalau kita nampak di luar ni betul-betul panas. Jadi jangan lupa untuk jaga kesihatan kamu orang. Jangan lupa untuk minum air dengan banyak. Penting. Pada waktu-waktu sekarang ni, musim-musim panas ni penting sangat untuk kita menjaga kesihatan kita. Minum air secukupnya, jangan sampai dehidrasi. Ini sangat penting. Kalau kita nampak pun, bila saya nampak di luar konti pada ketika ini pun, memang sangat panas. Matahari itu betul-betul memancar. Jadi jaga kesihatan dan juga untuk mungkin saya boleh sarankan kepada semua pendengar untuk memakai pakaian yang bukan menyerap haba. Kalau boleh elakkan sekarang ini menggunakan pakaian berwarna hitam. Kalau boleh elakkan, jangan guna. Guna pakaian-pakaian yang cerah, yang sejuk kan. Bila kita pakai warna biru, warna apa lagi? Orange. Itu warna-warna sejuk. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ni pun kan, tidaklah terlalu panas. Sudahlah panas, pakai lagi pakaian yang menyerap haba. Lagilah. Jadi kalau boleh, elakkan memakai pakaian yang menyerap haba pada ketika ini. Untuk anda sekarang ini yang bercadang untuk melakukan aktiviti, mungkin juga ada kan, ada yang sekarang ini pergi buat aktiviti jogging. Petang-petang begini hari Ahad ni ramai, ramai yang sekarang ini on the way. On the way dalam perjalanan membuat aktiviti masing-masing. Waktu begini jugalah sebenarnya lagi seronok kalau kita pergi berkelah, mandi sungai bersama dengan keluarga. Waktu-waktu begini memang seronok, memang sesuai. Sambil-sambil tu mandi-mandi sungai kan. Apapun yang anda lakukan, jaga keselamatan. Utamakan keselamatan di mana sahaja anda berada. Tidak kira buat aktiviti apapun, berkelah kah, mandi sungai dengan keluarga kah, berjoging kah, brisk walk kah, apapun yang penting utamakan keselamatan anda. Baik, untuk petang ini seperti biasa lagu-lagu Sabahan akan saya putarkan untuk anda semuanya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Baiklah, itu dia lagu daripada Marsha Milan Londo, Santai Saja. Ha? Kalau kau rindu, jangan lupa pulang. Ha? Untuk pendengar kita yang sekarang ini mungkin berada, yang mendengarkan kami sekarang ini mungkin berada di negeri orang, mungkin juga berada di negara orang, ataupun mungkin juga berada di luar daerah. Ha? Kalau pulang, kalau rindukan Sabah, jangan jangan lupa untuk pulang ke negeri Sabah ni kan. Tapi untuk anda, saya faham mencari rezeki itu bukan mudah di tempat orang. Apapun yang anda lakukan, tidak kira di mana, di dalam negara ataupun di luar negara, yang mencari rezeki, tidak kiralah berada di daerah lain kah, berada di hujung daerah kah, di mana sahaja anda berada pada ketika ini, semoga dipermudahkan cari rezeki, semoga berjalan dengan lancar. Baiklah, bercerita berkenaan rezeki, ada satu info ingin saya kongsikan. Mungkin dah yang belum tahu lagi, iaitu berkenaan dengan bayaran STR fasa 3. Telah disalurkan secara berperingkat mulai kemarin kepada 5.3 juta penerima yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit. Baiklah, pembayaran STR fasa 3 telah pun disalurkan secara berperingkat mulai 15 Ogos 2026 membabitkan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion ringgit, dan juga jumlah penerima meningkat 300 ribu berbanding 5 juta pada awal 2026, dan juga 3.9 juta isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana, manakala 1.4 juta warga emas tiada pasangan. Jumlah yang diterima, mesti ada yang belum tahu lagi kan, jumlah yang diterima RM150 sehinggalah RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak, manakala RM150 kepada warga emas tiada pasangan. Baiklah, setakat Ogos 2026, bantuan terkumpul penerima boleh mencecah RM3,300 melalui STR fasa 1 sehinggalah fasa 3 dan juga SARA bulanan. Dan ini tidak termasuk pembelian sekali beri SARA kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Jadi boleh semak kelayakan bermula kemarin. Mana tahu ada yang lupa kan? Mungkin juga ada yang belum tahu lagi. Jadi boleh semak kelayakan bayaran STR anda bila masuk tu kan. Itu pun satu rezeki juga tu. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 4.30 minit petang nanti, saya akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ilya Guntabit, Dia Lebih Tahu di Keringau FM, hebat syoknya.

Agusmar. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, ekonomi biru Sabah diberi perhatian dalam belanjawan 2027. PKB40 Katalis Sabah perkuku akses saringan kesihatan komuniti luar bandar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang dan juga kita masih lagi di pusingan pertama, pusingan kedua untuk segmen Santai Petang pada hari ini. Dan juga hai semua, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Saya Atika, rakan penyampai anda pada hari ini, akan menemani anda sehinggalah 7 malam ini. Dan juga sekarang ini kita masih lagi berada di pusingan kedua. Dan ada satu cerita yang ingin saya kongsikan untuk anda semua. Berbaki beberapa bulan lagi, kita Malaysia akan mengadakan Formula One, ataupun lebih dikenali sebagai Formula One Gulf A Bahrain Grand Prix in Malaysia. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan Formula One ini, kan, berbaki beberapa bulan lagi, kita akan bertanya berkenaan dengan tiket. Baiklah, untuk berkenaan dengan tiket ni, tiket harga istimewa untuk pemegang MyCard masih tersedia dalam jumlah yang terhad. Baiklah, Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket harga istimewa untuk pemegang MyCard bagi Formula One Gulf A Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 masih lagi tersedia dalam jumlah yang terhad. Dan juga menurut SIC, jualan tiket perlumbaan berkenaan menerima sambutan yang amat luar biasa sehingga menyebabkan trafik yang sangat tinggi ke Laman Sesawang. Baiklah, kami tahu ramai teruja untuk mendapatkan tiket dan kami amat menghargai kesabaran serta pemahaman anda sepanjang proses pembelian tiket ini berlangsung. Sejumlah terhad tiket MyCard pada harga istimewa masih tersedia khusus untuk warga negara Malaysia yang memiliki MyCard sah. Dan juga tiket-tiket ini boleh dibeli melalui bahraingp.com sebaik sahaja Laman Sesawang tersebut kembali beroperasi sepenuhnya, katanya. Dan juga perkembangan lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan dikongsikan menerusi saluran media sosial rasmi Bahrain International Circuit, BIC dan juga SIC. Sekali lagi terima kasih atas kesabaran, pemahaman dan juga sokongan berterusan anda. Kami tidak sabar untuk bertemu anda di Sepang bagi menikmati hujung minggu Formula One yang luar biasa, katanya lagi. Jadi untuk anda yang merancang pada ketika ini, mungkin ada yang tengah merancang, kita tidak tahu, mungkin jika sekarang ini ada pendengar kita yang sangat berminat, yang ditunggu-tunggu hampir sudah sedekad lamanya Formula One ini tidak diadakan di Malaysia dan juga pada kali ini diadakan tetapi dikenali sebagai Formula One Gulf A Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026. Dan juga rasanya ramai juga kan sekarang ini yang tengah mengira-ngira ataupun tengah merancang bulan 10 tidak lama lagi. Jadi untuk anda yang betul-betul minat, yang betul-betul menyukai sukan lumbah ni kan, bolehlah membeli tiket ni. Lagipun kalau kita tengok harga tiket ni sangat-sangat berbaloi. Dan juga tiket harga istimewa ini hanya untuk pemegang MyCard yang sah. Jadi boleh berfikir sekarang ni, beli atau tidak. Bagi yang betul-betul minat, belilah, ambil peluang yang masih disediakan ketika ini. Baiklah, untuk pusingan yang kedua ini, seperti biasa, kita akan bersama dengan dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita, semestinya artis Sabahan untuk ujung minggu ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu lagu daripada Gabriel Ewing, Heroin Kota KL di Keringau FM, hebat coknya.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjak

0: menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi' urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
1: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
2: Dan itu bagus sebab duit semua kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya
3: So, kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya, selamat. Orang kata boleh teruskan. Because government, macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Guru. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU

Baiklah, petang ini kembali lagi bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda. Dan juga sekarang ini kita sudah pun memasuki di pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan untuk petang ini, nampaknya ramai di antara kita ataupun pendengar semua yang tengah melakukan aktiviti masing-masing. Mungkin ada yang sekarang ini tengah berjoging, tengah berbasikal, ataupun pada petang begini ada yang dalam perjalanan cari minum petang. Masih ada lagi kan minum petang waktu-waktu begini. Baiklah, sambil-sambil mungkin anda tengah melakukan aktiviti masing-masing, ada sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan angka korban gempa bumi meningkat kepada 51 orang, 5,000 penduduk dipindahkan. Baiklah, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, Indonesia, meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Gempa kuat pada awal Sabtu itu turut menyebabkan lebih 1,300 rumah rosak dan kawasan tersebut terputus hubungan, memaksa pasukan perubatan merawat mangsa di khemah, sementara selepas sebuah hospital mengalami kerosakan teruk. Dan juga seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Gempa tersebut turut disusuli kira-kira 341 gegaran susulan, meningkatkan kebimbangan penduduk yang masih lagi berlindung di luar rumah atau pusat pemindahan. Dan menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh, sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Mangsa Kumala, 40 tahun, berkata beliau sempat melindungi dua anaknya ketika batu dan serpihan mula runtuh di keliling mereka. "Saya tidak sempat bangun. Ketika saya cuba bangun, batu jatuh menimpa saya di kepala dan kaki. Saya bersama dua anak dan kami semua tertimbus di bawah runtuhan," katanya. Seorang lagi mangsa, Johanna Lydia Nela, berkata dia terperangkap di dalam bilik yang runtuh sebelum ditemui pasukan penyelamat. "Saya cuba melindungi kepala, jadi kaki dan badan saya tertindih akibat gempa," katanya. Sementara itu, Kerajaan Nusa Tenggara Timur sedang mempertimbangkan pengisytiharan keadaan darurat di seluruh wilayah berkenaan bagi membolehkan sumber serta pembiayaan tambahan dikerakkan untuk operasi bantuan dan pemulihan. Gempa bermagnitud 7.7 itu melanda kawasan luar pantai Flores pada kira-kira 4.58 pagi Sabtu waktu tempatan, pada kedalaman sekitar 15 kilometer menurut Agensi Geofisik Indonesia BMKG. Dan gegaran kuat dirasai selama kira-kira seminit di beberapa kawasan termasuk Nagi, Kio dan Bima. Amaran tsunami turut dikeluarkan selepas gempa itu dengan gelombang kecil berukuran kurang 1 meter direkodkan di beberapa kawasan sebelum amaran berkenaan ditamatkan. Kawasan berkenaan pernah dilanda gempa bermagnitud 7.5 pada 1992 yang mengakibatkan kemusnahan besar. Gempa kali ini menjadi antara yang paling dahsyat di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan yang paling banyak mengorbankan nyawa sejak gempa Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2022. Baiklah, untuk pendengar semua, sama-sama kita doakan, sama-sama kita menitipkan doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Jakarta, yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia, yang mana gempa bumi berlaku dengan skala bermagnitud 7.7 itu. Sama-sama kita doakan kesejahteraan mereka. Dan juga untuk anda di luar sana, terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi, apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesan

Baik, petang ini saya ingin berkongsi satu cerita viral yang terjadi di negara seberang, iaitu di Jakarta. Pengantin sediakan 112 hadiah cabutan bertuah untuk tetamu. Baiklah, sepasang pengantin baru di Pindrang, wilayah Sulawesi Selatan menjadi sensasi internet apabila menyediakan 112 hadiah cabutan bertuah kepada tetamu yang hadir pada majlis perkahwinan mereka. Dan pasangan pengantin itu dikenali sebagai Rizky dan juga Nadia. Rakaman video dimuat naik di platform TikTok oleh akaun official Lambe Tura menunjukkan mereka berjalan sambil berpegang tangan ke arah pelamin. Selain menolak segala pemberian daripada tetamu, mereka menawarkan pelbagai jenis hadiah termasuk 3 buah motosikal. Rakaman itu mencatatkan lebih 199,000 tontonan dan juga menimbulkan pelbagai reaksi. Ada kata seorang netizen, tetamu bukan bawa duit tetapi bawa pulang motosikal. Ada juga yang berkata, kalau saya banyak duit, saya pun mau buat majlis seperti itu. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan pengantin yang menolak hadiah-hadiah yang dibawa tetamu. Sebaliknya, mereka pula yang bagi tetamu dengan hadiah-hadiah cabutan, 112 cabutan bertuah, dan juga dalam cabutan bertuah tu ada 3 buah motosikal. Nampaknya pengantin tersebut murah rezeki kan. Bukan mereka yang ambil hadiah, tapi dorang pula yang memberi. Okey, baiklah, untuk petang ini dalam segmen Harmonika, semestinya lagu-lagu Sabahan pilihan anda akan kami dengarkan. Jadi jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Dato' Francis Landong, Fikir-Fikir Dahulu di Keningau FM, hebat syoknya.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi show lebih lagu.

0: panjai ngelayang remang. Betak ku menyurai rumah panjai baru seleman kebuang langit rampat rangkap bintang berjarit. Lantainya darah rumpas tubuh mit ngasur indang hati lantang ranjang gagit.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, itu dia lagu daripada Marsha Milan feat Fanzi Ruji, Cinta Hati, baru sahaja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, petang ini ayo kita bercerita berkenaan dengan cuaca. Mesti ramai yang sudah tahu, mesti ramai yang sudah cakna kan berkenaan dengan cuaca kita sejak kebelakangan ini. Sedikit jerebu, sedikit panas. Baiklah, kalau kita mau tahu, jerebu ni kan merupakan satu fenomena yang berpunca daripada kehadiran banyak partikel kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Dan juga jerebu yang berpanjangan ini sebenarnya boleh dan akan mendatangkan kesan buruk kepada orang ramai. Jadi untuk anda di luar sana, esok mulah sudah bekerja kan? Jadi esok mungkin mulah sudah sibuk. Jadi apa kata bagi kita elakkan jerebu ini, ataupun sebenarnya kita jaga diri kita daripada terkena jerebu secara berterusan. Kalau boleh, hadkan aktiviti di luar rumah. Mungkin juga sepanjang tempoh ini kita boleh hadkan aktiviti di luar rumah. Kalau boleh buat aktiviti dalam rumah pun tiada masalah juga kan. Seterusnya, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ini penting. Air ni memang sangat penting. Jadi kalau boleh, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas hari dan 8 gelas sehari. Dan ini lagi penting, kurangkan minuman manis. Waktu-waktu begini, air kosong tu sangat penting. Kalau boleh kita kurangkan minum minuman yang manis. Seterusnya, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Bagi mereka yang kerja terdedah kan, kerja di luar, terdedah dengan panas, terdedah dengan keadaan cuaca yang berisiko ni kan, kalau boleh pakai pelitup muka yang sesuai untuk keselamatan anda dan juga kesihatan anda. Seterusnya, basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Kalau boleh cepat-cepat cuci muka, cepat-cepat cuci tangan kan, itu pun penting. Lagi satu, pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Dan yang seterusnya, apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mood kitaran udara dalaman. Nah, ini adalah langkah-langkah awal untuk kita dihindari daripada cuaca jerebu pada ketika ini kan. Dan juga sebenarnya jerebu yang berpanjangan ini boleh mendatangkan kesan buruk kepada orang ramai. Jadi oleh itu anda disarankan agar dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengurangkan kesan buruk jerebu pada kesihatan anda. Yang pertama, hadkan aktiviti luar rumah, banyakkan minum air, basuh muka dan tangan, pakai pelitup muka, apabila memandu gunakan penyaman udara, dan juga pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Sama-samalah kita jaga kesihatan pada waktu-waktu dan juga musim pada ketika ini. Baik, seterusnya jom kita mendengarkan lagu daripada Reynald Guntabit, Lumangat Aku Dika. Dan juga baru-baru ini tahniah juga diucapkan buat Reynald Guntabit kerana telah berjaya memenangi tempat ketiga dalam satu acara yang sungguh berprestij. Jadi jom kita dengarkan Lumangat Aku Dika di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja susah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Baiklah, sekarang ini mungkin ramai pendengar kita yang sekarang ini tengah memandu balik ke destinasi masing-masing, balik rumah kan. Sudah habis beraktiviti untuk hari ini, sudah habis bercuti untuk hari ini. Dan nampaknya petang ini, petang di mana kita berehat dulu sebentar. Kalau boleh minum dulu air, minum kopi dulu petang-petang ini kan. Baru kita mau fikirkan persediaan apa yang mau dibuat untuk esok harinya. Baiklah, bagi yang tengah memandu ketika ini, hati-hati di atas jalan raya. Seperti biasa, memandu dengan berhemah dan juga patuhi undang-undang jalan raya. Pagi sekarang ini yang tengah memandu, mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan, semoga urusan berjalan dengan lancar. Baik, untuk petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia rahsia hati baru saja menghiburkan anda di pusingan yang terakhir ini, pusingan keempat. Baiklah, pada ketika ini mungkin sudah berada di posisi masing-masing pendengar-pendengar kita, ataupun sekarang ini masih lagi berada dalam kenderaan, hati-hati semuanya. Baik, untuk pendengar muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.29 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Ihya'ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, "liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala," untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? "Wahuwal 'azizul ghafur," dan Allah Maha Kuasa membalas amal, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, "Kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, walju', kelaparan, wanqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi, kekurangan jiwa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan." Namun cantik Allah Subhanahu wa ta'ala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, "Wabashshiris sabirin," dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah, melalui ayat ini kita dapat memahami, sahabat-sahabat, Allah menjanjikan khabar gembira bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah menyatakan, "Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, 'Kami beriman,' sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan?" Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami, belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan apa? "Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Masya Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini, baru kita faham ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nida

Baiklah, itu dia lagu daripada KOITV Karma. Nampaknya lagu itu membawa kita ke penghujung segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini. Sekarang ini mungkin ada di antara pendengar kita yang masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing. Mungkin baru balik dari kampung, balik dari kerja, balik dari minum-minum kan. Apapun yang anda lakukan petang ini, hujung minggu ini, semoga dipermudahkan. Dan tidak lupa juga untuk anda, esok Isnin, saya ingin ingatkan, jangan lupa untuk buat persediaan lah kan. Biasalah, ujung-ujung minggu ni, nampaknya hari ni hari Ahad, esok hari Isnin, kita mulakan rutin harian seperti biasa. Jangan lupa untuk laksanakan kerja-kerja kan. Sereka baju, itu pun penting juga tu kan. Esok pagi tidak mau kelengkabut, esok pagi mau pergi kerja awal, tidak mau sesak dengan kesesakan lalu lintas. Jadi apapun, untuk malam ini berehat dulu, tarik nafas dulu, barulah kita berfikir untuk buat persediaan keesokan harinya. Baiklah, sebelum saya meninggalkan anda semua, saya ingin bacakan ucapan daripada rakan pendengar kita. Ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat petang hari Minggu DJ. Dia bilang selamat petang, selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM hebat syoknya. Dan juga untuk semua rakan-rakan setia Keningau FM, semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan juga Sylvia ni, dia selalu cakap kan, dia selalu sibuk, tapi apapun dia selalu dengar Keningau FM sambil bekerja. Terima kasih Sylvia. Dan juga salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, salam Mulan Merdeka 2026. Jangan lupa, terima kasih Sylvia sebab ingatkan. Jangan lupa untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang anda, tidak kira di mana kan. Mungkin ketika ini, jomlah kita semarakkan semangat kemerdekaan itu dengan meletakkan jalur gemilang di kenderaan, di mana lagi, di tempat kerja, di sekolah kan. Apapun, terima kasih Elvia atas kiriman ucapan sebentar tadi. Dan juga Elvia, jangan lupa untuk buat persediaan esok seperti biasa. Hari biasa kita mengurus anak-anak, urus keluarga kan. Esok mula sudah rutin harian hantar anak ke sekolah kan. Baik lah. Seterusnya kita bersama pula dengan kiriman ucapan rakan kita. Siapa lagi kalau bukan si Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat Didi Atika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga si Aman Khan ingin mengucapkan selamat petang di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Si Aman Khan ada pantun dia. Jadi apa pantun dia di hujung minggu ini? Jom kita dengarkan. Pantun si Aman Khan berbunyi, kalaulah cukup tikar bantal terasa kantut, tidak akan susah. Kalaulah hidup sabar tawakal, di mana hidup takkan gelisah. Itu dia pantun daripada si Aman Khan, pantun hujung minggu. Jadi mau tunggu lagi apa pantun si Aman Khan untuk keesokannya kan. Jadi jangan lupa untuk dengarkan kami di Keningau FM hebat syoknya. Baiklah, untuk edisi hujung minggu hari ini Ahad 16 Ogos 2026, saya Atika, rakan penyampai anda, mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan bertemu di segmen dan juga di siaran yang akan datang. Jadi untuk anda, selamat berhujung minggu, masih lagi hujung minggu, dan juga selamat untuk membuat persediaan esok harinya. Apapun, selamat berehat, rehat secukupnya. Esok kita sudah mulakan rutin harian seperti biasa. Baiklah, untuk di penghujung siaran ini, saya tinggalkan anda lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, di Keningau FM hebat syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat berhujung minggu. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #Relax dan Rehat.

Ya, R&R, hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah, dan sebentar tadi kita telah pun berhibur bersama dengan artis yang berasal dari daerah Sandakan bersama-sama dengan Fik, lagu yang berjudul Tiga Malam Tanpa Bintang. Okey, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Sabah FM, pertemankan frekuensi ini 89.9. Ya, malam ini kita santai-santai ya. Kita kongsikan info bersama-sama dengan anda dan juga kita akan dengarkan pelbagai rentak lagu, pelbagai genre lagu untuk anda. Lagu rock, lagu pop, lagu dangdut, lagu apa lagi, semua ada untuk anda, okey? Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan juga malam ini kita buka peluang untuk anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848 dan juga menerusi medsos rasmi Sabah FM di Facebook dan juga Instagram. Ya, insyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi maupun ucapan anda dan juga permintaan lagu anda. Okey, jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Leodra. Lagu ini Pesan Terakhir, Sabah FM Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

Ya, itu dia baru berlalu Sufian Suhaimi dengan lagu yang berjudul Terasa Ada dan terus membawakan kita ke pukul 7.21 minit malam dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM dan juga Sabah Ibanon kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.42 minit malam. Ya, dan bagi anda yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang, jom kita kibarkan bersama-sama bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan ini. Bersama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara kita dengan menyebarkan jalur gemilang. Ya, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia juga dengan menyebarkan jalur gemilang. Okey, jangan lupa kibarkan di kenderaan anda, di premis perniagaan anda, di rumah, di tempat kerja. Ya, kita berbangga kerana negara kita sebuah negara yang aman, harmoni dan semua kaum hidup dalam bersatu padu. Perpaduan yang kukuh membolehkan kita terus mengekalkan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Jangan lupa tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Mayang Sari, lagu ini Kusalah Menilai. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Breakfast Bar. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Badani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama-sama kami melekat bertebankan frekuensi ini 89.9, dan kita juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Okay, jam yang ketiga waktu ini anda masih lagi bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okay, dan apa juga aktiviti mahupun program anda pada waktu malam ini, sebelum malam ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan lancar. Atau adalah mungkin ada yang mengadakan majlis kundi kendara kan, ada yang mengadakan majlis makan malam bersama dengan rakan-rakan, ahli keluarga kan. Apa juga program yang anda lakukan, laksanakan malam ini, Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama anda. Okay, dan apa yang penting, selepas ini Wan nak bawa anda semula untuk mendengar, bagi anda yang terlepas mendengar rancangan kita, iaitu Sketsa Tiga Darah bersama dengan para pelakon kita, iaitu si Nana, si Sida dan juga si Maria, dengan tajuk Semarak Jiwa Merdeka. Mau tahu lebih lanjut apa cerita dalam kasih kongsi ini? Nantikan sebentar saja lagi. Pastikan anda terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Ah, my bestie, sudah mula rasakan bahang bulan kebangsaan kita?
1: Ya, mestilah. Sebab kita bertiga ni kan ada misi penting.
2: Memang penting. Pertandingan poster Hari Kebangsaan di kampung kita.
0: Kau tahukah? Hadiahnya lumayan tau.
1: Ah, itu hadiah nomor dua. Tapi yang penting ialah penyertaan tim Spice Girl.
0: Nah, tapi kan kita mesti ada target, Mbak. Mau dapat nomor satu.
2: Hai, ini semangat kemerdekaan kah ataupun semangat hadiah aja nih yang mau menang saja nih?
0: Dua-dua sekali lah, Mbak. Semangat kemerdekaan tuh paling utama. Kalau menang itu bonus.
1: Ha, semalam kan sudah beli segala kertas, segala cat, apalagi kita beli tuh pen marker. Tapi aku pelik, Mbak.
2: Apa plan kau pelik nih?
1: Hai, kenapa Maria beli 5 batang gam nih? Buat apa kau banyak-banyak nih gam nih, Maria?
2: Sebab tahun lalu kan banyak gam hilang. Tidak tahu bagaimana, tidak tahu siapa yang pergi tapau.
0: Hilang kah ataupun tertinggal dalam bagmu?
2: Itu cerita lama, Mbak.
1: Mbak, janganlah kita buang masa. Mari kita mulai melukis. Sida, kau tolong lukis jalur gemilang. Dan kau pula, Maria, kau tulis nih lah dia punya slogan nih. Nih, Maria.
2: Mana?
1: Nih, slogan.
2: Apa punya slogan nih?
1: Semarakan semangat merdeka. Nah, aku tulis besar-besar, lepas itu cantik-cantik. Kau ini kan kreatif.
0: Kenapa mula sabit aku lukis nih nampak macam tapi pisang pula ini.
2: Itu bukan bulan sabit, itu pisang goreng. Kau lapar nih kan?
1: Iya, si Maria nih kan. Si Maria nih, si Sida kan. Dia ingat makanan saja kan, Sida. Kau ingat makanan jadi kan, Sida?
0: Yes, enggak, Mbak. Enggak apalah. Aku pada balik lo. Nasib baik kita persankan. Kalau tidak nanti bila juri tengok, ayo disangka pula kita ini buat poster pesta makanan.
1: Nasib baik lagi. Cantik kok tulisan slogan Maria, tapi kenapa?

0: pula. Aku dah perasan, bah. Bah, nanti kau tolonglah kasih lurus balik tu tulisan Merdeka tu, ah, Maria.
1: Nah, coba kau mau tengok-tengok. Ih, cantik sudah kan pulang sabit, ya? Mari nampak, barulah nampak macam tu jalur gemilang.
0: Okeylah.
2: Kalau sudah kita ni kan, macam banyak pula cabaran dia kan. Tapi bikin seronok.
0: Ya, betul. Ya, penting nih kan kita selalu buat sama-sama begitu.
1: Oh ya, cakap pasal Merdeka nih, rumahku sudah siap aku pasang bendera cantik.
2: Wow. Saya pun bukan satu bendera juga tahu, tapi 10 bendera.
0: Wow. Oh, 10 bendera. Ya, semangat betul kok Maria, patutlah ada jiran-jiran yang datang bergambar depan rumah.
1: Kan. Kau tahu jalan-jalan di kampung kita kan pun sudah dipasang jalur gemirang. Gemirang pula.
0: Gemirang tu boleh.
1: Jalan-jalan di kampung kita ni pun sudah dipasang jalur gemilang. Nampak cantik, berwarna-warni, terus semangat patriotik.
0: Aku ni kan bukan setakat pasang di rumah, tapi di keretaku, di basikalku. Biarpun basikalku tu basikal lama, tapi tetap ku pasang jalur gemilang. Siang betul aku tengok tu jalur gemilang berkibar, berguyang-guyang begitu.
2: Macam tahun lalu kan. Ini secara tidak langsung kita sebenarnya memupuk rasa cinta kepada negara, semangat patriotism. Kita pikir.
1: Kadang-kadang kan orang cakap pasang bendera ni perkara kecil, tapi sebenarnya amat besar maknanya.
0: Setuju, Sida. Inilah cara kita kasih tunjuk bahwa kita ni menghargai kemerdekaan, sebab kemerdekaan bukan dapat dengan senang tau. Ramai pejuang terdahulu sudah berkorban demi negara.
2: Sebab itu kita harus menghargainya walaupun dengan hanya mengibarkan jalur gemilang.
0: Betul.
1: Aku kan paling suka suasana bulan kebangsaan sebab banyak aktiviti
0: kan, ada pertandingan poster, ada apa lagi, hias rumah, lepas tu basikal berhias, pertandingan lagu patriotik, acara pebarisan, macam-macam lagi lah, banyak betul.
2: Semua tu tujuannya untuk menyemarakkan sambutan hari kemerdekaan.
1: Yang penting rakyat bersama-samalah ambil semua bagian, sebab sambutan hari kebangsaan ni milik kita semua.
0: Aku dulu selalu fikir satu perkara tau.
2: Apa itu, Nana?
0: Kalau bukan kita nih kan, rakyat Malaysia yang meraihkan hari kebangsaan, siapa lagi kan?
2: Betul. Negara ini milik kita bersama, jadi tanggung jawab memeriahkan sambutannya juga tanggung jawab kita.
1: Itulah, bah. Indak kira tuakah, mudakah, indak kira kaum dan agama, kita semua rakyat Malaysia dan kita semua berkongsi sejarah kemerdekaan yang sama.
0: Betul. Alhamdulillah, musuh kita sudah pun hampir siap.
1: Alhamdulillah, walaupun macam-macam cabaran kan, dari bulan sabit jadi pisang dan tulisan Merdeka singit, tapi sekarang sudah cantik. Wah, banggaku.
2: Ya, bah, kalah atau menang soal kedua, tapi saya banggalah karena poster kita ini kan, yang kita buat ini, kita kongsi semangat cintakan negara, semangat menghargai kemerdekaan, semangat mempertahankan kemenangan perpaduan.
0: Kita berbangga. Kemerdekaan negara kita ini bukan hanya untuk kita raikan, tetapi juga mesti dipertahankan oleh semua rakyat.
1: Jadi, mari kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan.
2: Kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, proud gitu.
0: Tunjukkan bahwa semangat merdeka sentiasa hidup dalam jiwa kita.
1: Saya Syida,
2: saya Maria,
0: dan saya Nana.
3: Selamat menyambut hari kebangsaan. Jiwa merdeka, Malaysia tercinta. Merdeka, merdeka, merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57.
0: Oi, kita ikut pertandingan menyanyi juga nih.
1: Mari, yalah, banyak aktiviti kan. Selalu lupa lirik dia. Habislah saya.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
3: Hai, kamu orang. Izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Ingat pesanan itu, okey? Jangan gunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya, okey? Dan Wah doakan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan seterusnya, Wah nak kongsikan juga info untuk anda. Malam ini ada hubungkannya dengan pesan tersebut sebentar tadi, iaitu statistik harian kemalangan seluruh negara bagi jumlah kematian yang terlibat setakat semalam, 15 Ogos 2026, yang saya petik menerusi laman Facebook rasmi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik PDRM, di mana semalam sebanyak 1,863 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 13 kes kematian, yang mencatat penurunan kes kemalangan sebanyak 94 kes dan penurunan sebanyak 6 kes kematian berbanding hari sebelumnya. Untuk itu, sama-sama kita beringat jangan menjadikan diri anda penyumbang kepada pertambahan kes kemalangan jalan raya, okey? Sentiasa patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa bertimbang rasa semasa berada di jalan raya. Dan kiralah kamu memandu kenderaan sendiri ataupun kenderaan pengangkutan awam ataupun hailing, pandu berhati-hati, jaga, lindungi keselamatan diri anda dan juga penumpang-penumpang anda. Okey, terima kasih anda terus bersama kami di kenderaan anda sebagai teman pemanduan anda. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu Malar Segar daripada kumpulan Spoon. Lagu ini Memori Sekuntum Rindu. Sabah FM, bagus.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Yeah, R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah mengatakan salam-salam dedikasi ucapan ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848 dan juga ke Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Muhammad Syahir Hasbi Rosli yang berada di Sandakan. Katanya selamat tugas dan juga selamat malam untuk DJ Wan. Terima kasih Syahir. Dan juga seterusnya rakan kita Rugaya Merikan, selamat bersiaran. Semoga tugasan berjalan lancar sehingga selesai. Selamat malam untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Katanya Sabah FM bagus. Terima kasih Rugaya Merikan. Juga seterusnya rakan kita Beluntung Om Hawun, kesihat ceria-ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih rakan-rakan kita yang memberikan kerjasama terbaik setiap hari kepada kami di Sabah FM. Bagus bah. Apa juga rancangan terbitan kami, apa juga yang kami kongsikan, mendapat kerjasama yang sangat-sangat menggalakkan, mendapat sokongan daripada rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih atas kerjasama padu anda kepada kami, dan juga sokongan anda kepada kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: kemudian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Dan sebentar lagi tepat pukul 9 malam, kita akan sama-sama dapat ikuti utama 9 malam yang kita sambung siar dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, untuk jam yang berikutnya, kita akan berhibur tanpa henti dalam ruangan muzik tanpa henti. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM, bagus bah.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepanjang Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Asira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: asik tanpa henti.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

0: muzik tambahan.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

0: Music tanpa henti.
1: Aduh, mandi blush lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus banget.

Alpha.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. Kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, R&R, hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, dan kita telah pun memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi Ahad hari ini, 16 Ogos 2026. Dan sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, Wanda kongsikan satu lagi informasi untuk anda. Ini mengenai sumbangan Tunai Rahma, yang mana sumbangan Tunai Rahma STR bagi fasa 3 telah pun mula disalurkan sejak semalam 15 Ogos 2026, yang mana ia melibatkan 5.3 juta penerima, meningkat kepada 300 ribu orang berbanding awal tahun ya, dan juga sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR fasa 3 ini ya. Kerajaan Madani akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan, di samping memperkukuh ekonomi serta meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan kita yang sangat-sangat prihatin terhadap keperluan masyarakat masa kini yang berhadapan dengan kos sara hidup, dan juga bantuan bersasar ini membantu golongan berpendapatan rendah menghadapi cabaran ekonomi semasa. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Jelmol. Lagu ini, Rinduku Tiada Berteman Sabah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus. Bah, ya, berbaki 15 hari saja lagi kita akan menyambut sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 ini dengan tema yang dibawakan untuk tahun ini, iaitu Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan untuk itu, marilah kita terus bersama-sama mengibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa bangga kita, rasa cinta kita menjadi warga negara Malaysia yang hidup dalam negara yang aman, harmoni dan juga bersatu padu rakyatnya yang berbilang kaum. Dan tahukah anda, bila kita mengibarkan jalur gemilang ini sebenarnya kita sedang mengibarkan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia, tak kira di rumah, di pejabat, di tempat kerja, di kenderaan ataupun di mana saja. Ayo, mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dan semarakan suasana bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang, biar warna merah, putih, biru dan kuning berkibar megah menjadi simbol perpaduan dan kecintaan kita kepada negara. Untuk itu, jom kita berhibur lagi malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: dengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: berbeza. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Baik, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Untuk itu, kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagu ini, Segala Perasaan. Sabah FM, bagus, bah.

0: 두근.
1: 다 lagi utama 11 malam.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. SDR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: pemeriksaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupunnya, kalau kita tengok isu semasa ya, berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Jadi kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putin. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit semua kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaitum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima beberapa ada servis untuk tabung haji lah terbaik lah, dengan kedudukan hotel dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat, dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ni alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.
8: Jadi dengan hadirnya program ni, saya dapat meringankan beban yang tanggung oleh rakyat lah. Pulang utama ialah macam boleh beli beras, bawang dan lain-lain lagi lah, keperluan asas nak.
6: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
7: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke kata orang lebih kurang.
0: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang.

0: sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif Jago yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang Bulan Kebangsaan.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan. Berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan dari pada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta TH bakal dipinda, pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Yeah, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus sebab, okay? Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, anda ke mana tu, pandu berhati-hati. Dan jika anda rasa mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berhenti seketika di tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata seketika ataupun minum kopi kan, kasih segar mata tu balik, okay? Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, jam yang terakhir R&R, edisi Ahad 16 Ogos 2026, kita bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp dan juga Facebook rasmi Sabah FM. Semalam buat Nur Ashikin, katanya Assalamualaikum DJ Wan. Waalaikumsalam. Ya, katanya salam R&R ditujukan buat Ardin Latif Putra Johor, Rio Raima Rugaya, Mami Jun dan semualah rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus ba. Dan terus suka mendengar siaran Sabah FM walau dimanapun juga berada, katanya. Terima kasih. Okey, lagi rakan kita Sabli Sab, selamat tugas buat DJ Wan. Terima kasih. Okey, juga kita ada Norzita Zita. Waalaikumsalam, katanya selamat tugas buat DJ Wan dalam R&R dan juga semoga lancar siaran hendaknya. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama-sama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, jom kita berhibur lagi malam ini bersama dengan Pici Kota. Lagu ini Bahagia Lagi Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tak apa saja tadi, tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM bagus bah.
3: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Yeah, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM bagus bah. Sedar tersedar tugas Wan bersama-sama dengan anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi ya. Untuk edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026, apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM sampai pukul 6 pagi hingga 12.30 hari bersama-sama dengan Kak Lang, dan selepas itu 12.30 hingga 6 petang bersama-sama dengan Kak Kaci dan juga bersama-sama dengan Wan 6 petang hingga pukul 12.30 malam ya. Diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun dikeudarakan sepanjang hari ini dan apa juga informasi yang dikongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Dan selepas ini kita akan sambung siaran Sabah FM dan kita akan kembali bersama-sama untuk siaran Sabah FM bermula pukul 4 pagi nanti. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria, sampai kita jumpa.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

Urban Arangan Smell Latin Spirit memulakan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara.

solar frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau apa saja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung letihnya berusaha, tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detail seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadi, Johar, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Wey, awal melompongkan diri bersama dengan saya. Dan Rin, anak Anton dari Kuda Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri, Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syaputra Mesin Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tunduk Terfilip Maling, Ila Edriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Wan, Abang, Kakak.
1: Ya, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Crystal dengan Penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Samarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia turun merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan, tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Kita dari salju dari Iskandar Putri, ada Mi Kusinar, Mak Subuhi dari Sungai Petani, Kedah Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan, Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri, layan sampai pagi. Metal Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja, yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tapping-tapping light. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, dia kata abang tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali abang tanker. Abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kisah Alam, Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas dan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadapi.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun Taigat ini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pal, Ayai BHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Marpining, Zwana.

Aus Fanan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, K-Yun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan, dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ 79, kata Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah. Jajah 83 hadir bang. Okey. Tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alkaya ni menerusi lagu Hardil Jo Piakariga. Ini dalam filem Hardil Jo Piakariga, lakonan Preeti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Nasib baik Salman Khan yang menjadi hero nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cerita empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Ini sama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampaukan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska kan. Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya, kata orang tua. Tapi itu memang betul, meluntuh bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita, mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa, baru nak mula tumbuh dewasa kan. Daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik, insyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, apa yang kita berikan itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel, kita ada Saidah Tina Ajira. Musang berbulu serigala, dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat, itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh itu signal untuk kita berehat seketika selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, gerai sate mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo Gang, Rimba, Puteri Lilin, Nor Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebur raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga, Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumain Kromo, Azmadi, Yahya, Amina Ahmad, Hashima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat ya. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, baik doh Abang Manis katanya. Mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abang-Abang Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak, yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon. Bersama Zian Azin, Kasihku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. Zul.

sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Norizan. Allahyarham Salim. Bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam-jam dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun ni Zari, 1 Januari dia tanam azam tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Bekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa berhadir, Liza Duazi berhadir, lagi siapa lagi, Noraini 77, Zahari Rahim, Kino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rasdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dan tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus. Suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Nah, terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Non Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tahu. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat kehijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey, saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No, kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AG Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Sa'ad, Bocil Pipi, Ina dari Melaka. Terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Miss Sarah pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gugu pun saya nampak. Baksu, thank you Shell, KBDT, Hadirlayan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Di
Zainal Yusof juga turut hadir. Saya nampak tahu siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah.

kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat. Jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Riam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasudah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasib, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran semua. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan. Begitulah rezeki Allah ya untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya, eh. Azfaz Zula juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawang Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990. Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun, mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah, bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi, cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan? Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah, zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya, tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau, jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu, sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Ui, sedap-sedap dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad Zu, Kai Korea, Kai dari Korea katanya. Oh, anak saya. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea.
Kalau cakap koyak saya tahu. Korea saya tak tahu. Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga terus hadir, ada Syahda, Rinova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus, Ani, Sarbini, Zumi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Yudi, kita ada Mama Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk kata sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu Koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

11 fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insya

0: Allah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya, Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat karena takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Tidak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Hebat. 6 pagi hingga 9 pagi. Jangan

0: bersama dengan kami Rina Segal, Ana Pagi hingga 9 pagi.
1: Yeah, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kita kembali bersama menerusi ruang udara 94.7 MHz Kening FM, hebat syoknya. Edisi 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Suara ini menemani anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jaim 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sanangan kansawan, kansiwan untuk anda. Ciao and good morning. Selamat memulakan minggu baharu untuk semua pendengar Kening FM, di mana jua anda berada dapat mengikuti siaran kami. Apa khabar pagi hari ini? Kita harap semuanya sihat, tenang dan juga bersedia untuk menjalani hari Isnin hari ini. Kadang-kadang bila masuk sejak hari Isnin kan kawan, kita terus terbayang kerja yang bakal menunggu, urusan yang belum selesai, juga jadual yang panjang sepanjang minggu. Belum apa-apa lagi fikiran kita sudah penat duluan kan. Tapi cuba kita lihat Isnin ini dari sudut yang berbeza kawan. Isnin bukan satu hari yang membebankan. Isnin adalah peluang untuk kita memulakan semula. Kita betulkan perkara yang belum menjadi pada minggu lalu. Kita susun semula keutamaan kita dan kita mencuba sekali lagi dengan cara yang lebih baik. Tidak perlu untuk kita pikul seluruh beban seminggu dalam satu pagi. Kena fokus dahulu kepada satu perkara yang paling penting untuk diselesaikan hari ini. Selepas tu barulah kita bergerak kepada langkah yang seterusnya. Kita tidak perlu mulakan minggu ini dengan sempurna. Cukuplah kita mulakannya dengan fikiran yang baik, hati kita yang tenang, juga kesediaan kita untuk terus melangkah kawan. Sekarang cuba anda gambarkan perasaan pagi hari ini dalam satu perkataan saja. Mood kamu orang pagi hari ini macam mana? Ceria, mengantuk, bersemangat, tenang atau masih lagi tercari-cari? Ku mencari gitu. Kongsikan kepada kami dalam satu perkataan mood kamu orang pagi hari ini bersama dengan kami menerusi Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kelinga FM. Hebat shopnya.
1: Kelinga FM, di mana jua muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

Pujaan ku daripada Mastur dan juga Aisyah Aziz berlalu membawakan kita ke pukul 6.09 minit pagi waktu ketika ini. Kalau masih lagi rasa mengantuk atau badan belum cukup bertenaga, ayo jom mari kita gerakkan tubuh perlahan-lahan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Tidak perlu lah bahasa naman berat. Mulakan hari dengan regangan ringan. Angkat kedua-dua tangan, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian gerakkan bahu dan juga leher secara perlahan-lahan. Selepas tu buka langsir kamu orang, kasih masuk cahaya, kemaskan tempat tidur, minum segelas air. Nampak macam perkara kecil kan, tapi pergerakan mudah inilah boleh membantu tubuh kita, juga minda kita lebih bersedia untuk memulakan hari. Apabila tempat tidur sudah dikemas, kita juga rasa seperti satu tugasan awal pagi telah berjaya kita selesaikan. Jadi jangan terus baring sambil tengok telefon terlampau lama kawan. Bangunlah bah, kasih gerak tubuh badan kita, berikan peluang kepada diri kita untuk mengumpul tenaga. Kamu orang macam mana? Perkara yang pertama anda lakukan selepas bangun tidur. Okay, layan terus bersama dengan kami. Sekejap nanti kita bawakan perkongsian kepada anda. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat esoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

lagu selagi ada rindu. Wah, dan pagi-pagi ni kalau rasa macam terbit rasa rindu tu kepada seseorang, cepat-cepatlah titipkan ucapan anda. Cepat-cepatlah ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 0195896868. Capai telefon anda, boleh terus hubungi juga orang yang anda rindu. Sapalah dengan pertanyaan apa khabar dan sebagainya. Semoga rindu anda hilang. Pagi-pagi ini juga ada yang terus cari kopi atau teh untuk hilangkan rasa mengantuk kan. Tapi sebelum menikmati minuman kegemaran itu, minuman kegemaran kamu orang, cubalah minum segelas air kosong terlebih dahulu. Ketika kita tidur selama beberapa jam, okay, tubuh kita tidak menerima sebarang cecair. Pada masa yang sama, tubuh tetap kehilangan air melalui pernafasan dan juga peluh. Sebab itu, ada antara kita yang bangun dengan mulut yang terasa kering, tekak kurang selesa ataupun badan terasa sedikit lesuh. Minum air selepas bangun akan membantu menggantikan cecair yang telah hilang dan menyediakan tubuh kita sebelum memulakan aktiviti harian. Tidak perlu terlampau banyak sekaligus. Mulakan sahaja dengan segelas air dan minum secara perlahan-lahan. Jadikan segelas air sebagai antara rutin pertama setiap pagi anda. Selepas itu barulah anda menikmati kopi, teh atau sarapan kegemaran anda. Selamat menikmati sarapan pagi anda, guys. Apa menu sarapan pagi hari ini? Semoga pengambilan sarapan pagi anda akan terus membekalkan diri anda tenaga yang kuat untuk bekerja sepanjang hari ini. Ayo jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam Susunator kita pagi hari ini. Inilah Rotak Segar Kening FM, hebat esoknya. Dikocok.

0: Harga kita untuk hari ini 17 hari bulan Ogos 2026, susu getah RM8.55 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.85. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.08. Kentalan grade 1 RM4.61. Kentalan grade 2 RM3.85. Dan getah sekarang pada harga RM1.10 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM8.55 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.85. Kepingan tidak diasap grade 2 RM4.08. Kentalan grade 1 RM4.61. Kentalan grade 2 RM3.85. Dan getah sekara pada harga RM1.10 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Hujung waktu untuk persediaan pertama 6 hingga 7 pagi. Ketika nanti 7 pagi kita terbang seketika ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi Kering FM, hebat dan syoknya.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat belasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen, langsung kepada rakyat, saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindahan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Dan sebagus sebab duit semua kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan, dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke masa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh

Baik, saudara, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar. Tadi anda dapat ikuti bersama berita utama 7 pagi dan kita telah masuki pusingan yang kedua 7 hinggalah ke pukul 8 pagi. Pusingan yang kedua Rentas Segar bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani perjalanan anda hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Mungkin ramai yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang hantar anak ke nursery, ke sekolah, ke tadika, ataupun juga memulakan urusan pagi hari anda. Jalan raya semakin sibuk, jadi pandulah dengan tenang, penuh berhati-hati. Kalau sudah terlewat sekalipun, janganlah memandu secara kelam kabut, tergesa-gesa kan. Beberapa minit yang cuma dikejar tidak berbaloi jika keselamatan diri anda terabai, pengguna jalan raya yang lain menjadi taruhan. Pastikan tali pinggang keledar dipakai, patuhi had laju, jaga jarak selamat dan jangan menggunakan telefon ketika memandu. Kalau ada mesej ataupun panggilan penting, berhenti dulu di tempat yang selamat.

Selamat sampai lebih penting daripada cepat sampai. Orang yang menunggu kita pasti lebih gembira bila dia lihat, bila dia nampak kau sampai dengan selamat. Okay. Jadi pagi ni anda sedang melalui jalan yang mana ni? Kawasan mana pagi hari ini? Dia bilang jalan sana jam, di sana pun jam. Jadi mana jalan kamu jalan ni? Kalau semua orang bertolak ansur, kan, berkompromi antara satu sama lain, bagi laluan dan tidak tergesa-gesa, saya kira semua akan sampai ke tempat destinasi anda dengan selamat, dengan masa yang cukup untuk anda ke destinasi anda. Okey, pandu cermat jiwa, selamat. Dalam pada itu, sebelum anda keluar rumah pagi hari ini, yang sekejap lagi mau keluar, luangkan juga sedikit masa untuk buat pemeriksaan ringkas. Telefon sudah ada, apa macam dompet adakah, IC, kunci rumah, kunci kenderaan, dokumen penting yang perlu untuk anda bawa interview, untuk anda perlu berjumpa dengan seseorang hari ini, jangan sampai tertinggal. Pastikan juga anda bawa bekalan air supaya tubuh kekal terhidrat sepanjang hari ini. Ibu bapa yang hantar anak ke nursery hari ini, pastikan juga anak anda dihantar betul-betul sudah turun dan mana tahu terlupa memai-mamai, rupanya anak di belakang kereta, kau keluar saja, kau tutup pintu kereta, tingkap dan sebagainya, walhal anak masih tertinggal di dalam kereta. Jadi perkara-perkara macam tu kita perlu jangnalah, perlu peduli, kan. Nampak macam remeh, nampak macam kecil, tapi sebenarnya memberi kesan yang besar. Biar semuanya nampak tenang dan teratur, lebih baik ambil masa 1 atau 2 minit untuk memeriksa daripada anda terpaksa berpatah balik selepas separuh perjalanan anda. Okey, keluar sedikit awal, mulakan perjalanan dengan fikiran yang tenang. Kalau ada barang yang tertinggal nanti pun masih lagi ada masa untuk anda patah balik, kan, daripada kelam kabut. Alright. Ketawa kawan kita. Nah, kan saya tertinggal surat IC gara-gara si Hex. Apa pula, kita kasih ingatnya di mana pula kita. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Wata Berita Kering FM, lain terus bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Kering FM, hebat jobnya. Lekaslah

0: kau menungguku.
1: Baik guys, ada yang telah pun berada di ruangan pejabat anda. Bila tengok senari tugasan yang panjang pagi ini ni, mudahlah kita macam rasa penat. Betul, baru mau duduk tapi macam penat, sudah terbeban sebelum sempat memulakan kerja. Tapi jangan risau, jangan bimbang. Cuba guna kaedah tiga keutamaan. Pertama, pilih satu tugasan yang paling penting, perkara yang memberi kesan besar jika berjaya diselesaikan. Yang kedua, kena pilih satu tugasan yang paling segera mungkin, ada tarikh akhir janji temu ataupun memerlukan tindakan hari ini. Dan yang ketiga, pilih tugasan mudah yang boleh diselesaikan dalam masa yang singkat. Menyelesaikan tugasan kecil dapat memberikan rasa kemajuan dan membantu kita untuk kekal momentum meneruskan kerja yang lain. Tidak perlu lakukan semuanya serentak. Susun ikut keutamaan, kemudian siapkan satu demi satu. Tiga tugasan yang benar-benar dilaksanakan lebih baik daripada 10 rancangan yang hanya bermain dalam fikiran anda. Alright guys, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

prestasi ekonomi negara kekal cemerlang. Wanita perlu berani elak jadi mangsa dera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita.

0: berita sepenuhnya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatat 6% pada suku kedua tahun ini, sekaligus membuktikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menteri Keuangan 2, Dato'
1: sebelumnya pun 5.2%. Suku pertama kita dapat 5.4% dan alhamdulillah suku kedua 6%. Bermakna sampai sekarang untuk tahun ini dah 5.7%.
0: Dato' Seri Amir Hamzah ditemui media selepas program Turun Padang SARA di Tawau. Kadar pengangguran dan inflasi yang kekal rendah turut mengukuhkan asas ekonomi negara serta memberi keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan kini mempunyai lebih 14,500 rakan niaga SARA di seluruh negara. Jumlah itu disasarkan meningkat kepada 20,000 menjelang akhir tahun ini. Perluasan rangkaian itu bukan sahaja memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan asas, malah membuka peluang kepada usahawan tempat.